0: program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisian.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia Latazalu Maujudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

nonton The Weeknd untuk rangkaian tour stadion After Hours Chill Down. Dimana dalam penampilan terbarunya, musisi asal Kanada ini kembali menghadirkan visual panggung yang menjadi salah satu ciri khas tour ini. Dan kali ini sentuhan seni dari dua seniman Jepang. Untuk penampilan di Tokyo, The Weeknd mengenakan rangkaian masker dan armor baru yang dirancang bersama seniman Jepang Tetsuya Nakamura dan Hajime Sorayama. Dan desain tersebut memberikan nuansa futuristik dan dramatis. Pastinya ini kayak memperkuat konsep visual gelap yang selama ini melekat pada era After Hours Till Dawn. Dan kolaborasi barengan Tetsuya Nakamura sendiri bukan hal baru untuk The Weeknd. Karena keduanya tuh udah pernah kerja sama Teman Pro 2 tahun 2023 lalu. Dan kolaborasi tersebut dikembangkan untuk bagian terbaru untuk tour ini. Sementara itu, keterlibatan Hajime Sorayama membawa karakter seni robotik dan futuristik yang khas ke dalam panggung, konsep panggung The Weeknd. Ya, jadi kalau misalkan kamu mau ngeliat gitu kan ya, apa kayak ngeliat si patung tinggi gitu, itu 12 meteran Teman Pro 2, itu adalah sebuah karya dari Hajime Tatsuyama, Teman Pro 2. Bener gak sih? Coba. Hajime. Oh, Tadi ada Tetsuya Nakamura, ya kan? Nah, yang satunya lagi itu Hajime Sorayama, makanya disebutnya adalah Sorayama statue Teman Pro 2 gitu ya. 12 meter ya. Itu juga disebut Sexy Robots Teman Pro 2. Jadi memperkuat konsep dari The Weeknd sendiri dalam konsernya di After Hours Till Dawn Tour di Jakarta. Gitu. Nuansanya cyberpunk, bukan sekedar pajangan statis, tapi ternyata sepanjang konser berlangsung, patung robot wanita tersebut bisa berputar 360 derajat, mengeluarkan efek asap serta memancarkan sinar laser juga di bagian matanya untuk memperagakan visual panggung yang spektakuler, Teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, ini The Weeknd kalau misalkan tur pindah-pindah negara, pindah-pindah kota naik pesawat gitu, over bagasi nggak ya?

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

masih berbicara tentang MTV Video Music Awards 2026 teman Pro 2. Ada Lisa nih, Lalisa teman Pro 2 yang nangis terharu ketika membacakan pidato ya kemenangannya untuk Best Pop di VMAs 2026. Jadi Lisa ini menjadi sorotan usai dirinya tuh sangat emosional sampai menangis terharu saat berada di atas panggung MTV Video Music Awards 2026 usai memenangkan Best Pop dengan lagunya Dream. Lisa juga terharu atas pencapaiannya saat ini dan berhasil mencetak sejarah sebagai soloist K-pop dan soloist Asia pertama dalam sejarah yang menang di kategori utama Best Pop di MTV Video Music Awards. Lisa juga berhasil menang di tengah persaingan ketat melawan nama-nama musisi besar lainnya seperti Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, dan lainnya ya. Pastinya di sini juga Lisa berkesempatan untuk mengucapkan kalau semua mimpi yang dia rajut sampai larut malam, alias overthinking sampai larut malam mungkin ya, gitu sampai kayak nggak bisa tidur, itu udah membawa Lisa berdiri di tempat itu. Keren banget sih emang ya Lisa. Tepuk tangan. Gitu, tapi emang teman Pro 2, karena kan kalau misalkan ada ajang-ajang penghargaan musik ya, sekelas Video Music Awards dari MTV ya, terus juga yang lainnya gitu kan ya, ataupun di dunia film seperti Grammy gitu, Asia itu memang jarang menjadi sorotan ya, masih dianggap sebelah mata. So that's why sekarang tuh udah banyak banget nih, entah itu aktor-aktor dari Asia ataupun musisi-musisi ya, pembuat lagu ya, sutradara, produser dari Asia udah memiliki tempat tersendiri teman Pro 2 ya, yang memang ada di global atau di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tamarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
4: You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there.
3: Atau yang ini?
8: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
3: Atau yang kayak gini?
4: All we need is somebody to lean on.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

You're still studying Pro 96 FM, masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Sandy ya. So thank you so much buat kamu yang masih dengerin Pro 2. Udah jam 8 nih, udah sarapan belum teman Pro 2? Atau udah di jalan aja? Ngeskip sarapannya dulu. Pengennya sih sarapannya di rumah aja teman Pro 2. Tapi nggak keburu ya, nggak keburu, belum lagi Bandung dengan segala aktivitasnya kayak macet di mana-mana, kayak ya udahlah ya, justru itu bikin kita tuh harus jauh lebih jadi orang yang serba prepare teman Pro 2. Tapi mungkin ya yang nggak bisa lupakan, gak bisa kelupaan ya itu teman Pro 2 adalah setiap bangun tidur sekarang orang-orang bukan bangun tidur kok terus mandi, tapi bangun tidur kok ngecek handphone, ngecek sosial media dan notifikasi dari siapa aja yang masuk ya, baik itu dari circle pertemanan kamu ataupun dari kampus, dari kantor, dicek ya pengen ada apa, info apa gitu teman Pro 2, ataupun di Instagram, sosial media. Ngecek nih ada DM dari siapa, ada likes dari siapa postingan tadi malam. Kalau itu kamu pakai account asli kamu ya. Tapi kalau misalkan kau pakai second account, biasanya jarang ya, jarang ada notifikasi kalau second account, karena biasanya orang-orang tuh nggak tahu itu kamu atau bukan. Justru kamu sendiri yang banyaknya nge-stalking orang lewat second account. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, ada sebuah riset dari guru besar psikologi Universitas Diponegoro bilang kalau kebiasaan Gen Z punya second account bisa menunjukkan adanya masalah kepercayaan diri. Jadi second account biasanya dibuat untuk berbagi hal yang lebih pribadi, menjaga privasi, atau menunjukkan sisi diri yang berbeda dari akun utama. Hasil riset menunjukkan media sosial sering bikin orang melihat kehidupan yang kelihatannya sempurna. Dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial ini bisa memunculkan rasa nggak puas, cemas, sampai menurunkan kepercayaan diri kamu, teman Pro 2. Karena di sisi lain, Gen Z juga sebagai generasi yang deket banget nih sama dunia digital, juga punya kecenderungan menunjukkan sisi lainnya, sisi dirinya yang berbeda lewat beberapa akun. Jadi second account ini pun ya bisa jadi ruang untuk menampilkan kepribadian yang sebenarnya tanpa harus mengikuti standar yang ditampilkan di account utama. Tapi ini bukan cuman kita-kita aja ya, rakyat jelita yang punya second account. Tapi ada beberapa artis, musisi juga yang punya second account teman Pro 2. Ih, kira-kira siapa aja nanti deh saya dikasih informasinya. Siapa aja sih Cia musisi dari dalam negeri, banyaknya sih dari luar negeri teman Pro 2 yang memang kedapatan punya second account. Tungguin ya.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

lokal tidak bagus? Justru produk lokal buatan Indonesia saat ini diakui akan kualitasnya baik dari setiap produk yang dihasilkan. Indonesia kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri. Kenapa kita harus beli produk lokal? Yang pertama adalah rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Sayangilah produk-produk Indonesia.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Produ FM. Teman terbaik.

are still sending Pro 96.7. Teman Pro 2, selamat pagi Sandy buat Bang Fahri di Cihampelas yang lagi dengerin Pro 2 pagi hari ini. Makasih loh, kamu udah terus simak Pro 2 Bang Fahri ya. Anyway, ini yang masih berkaitan dengan apa yang tadi Sandy bahas, teman Pro 2 ya. Second account. Katanya sih di penelitian tadi, riset tadi, yang punya second account tuh kayak nggak percaya diri. Tapi emang benar, karena memang ternyata ada beberapa artis Hollywood, teman Pro 2, yang punya second account Instagram. Dan bukan berarti mereka nggak percaya diri, teman Pro 2. Siapa aja? Ya, salah satunya adalah Shopee Turner. Punya account Instagram yang didedikasikan untuk mengulas berbagai macam sosis. Jadi yang diupload tuh gambar-gambar sosis. Sementara ada Joe Jonas yang punya akun Instagram lain untuk mengabadikan momen di balik kameranya. Jadi itu benar-benar kayak candid camera yang memang nggak dipublish atau mungkin nggak, benar-benar kayak kesehariannya Joe Jonas aja gitu, teman-teman dua. Ada juga siapa nih, Justin Bieber. Justin Bieber juga punya tuh second account khusus untuk kucingnya sendiri yang diberi nama Sushi dan juga Tuna ya. Tuh teman Pro 2. Ada juga Lizzo yang punya account khusus untuk membagikan videonya saat bermain seruling. Ada juga Nick Jonas sama Priyanka Chopra punya account khusus untuk anjing peliharaannya yang diberi nama Gino. Ada juga Ed Sheeran yang mendedikasikan account at the Weebles untuk kedua kucingnya yang diberi nama Calipo dan Jorito. Ini kayak pecinta kucing wajib deh untuk follow ya. Terus Ariana Grande, teman Pro 2, pernah mengelola akun media sosial babi peliharaannya yang diberi nama Piggy Smalls, yes. Terus juga itu niat banget sih ya, babinya ya. Gigi Hadid juga pernah, teman Pro 2. Ini ngebagiin hasil potretan dari kamera disposable-nya. Estetik banget kalau Gigi Hadid ya. Ada juga kalau Justin Bieber punya dua ternyata. Ada yang namanya Skylar Tyler gitu ya. Jadi banyak sebenarnya yang punya account social media second account, teman Pro 2 gitu ya. Jadi kalau kamu sendiri sebenarnya punya dua atau ternyata lebih nih second account-nya, teman Pro 2.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: You are still listening Pro 296 FM, masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Well, teman Pro 2, kalau misalkan kamu baca-baca informasi, pasti kamu ngelihat sekilas informasi tentang Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi buka suara soal kekhawatiran kebutuhan air untuk pusat data berbasis artificial intelligence atau AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Jadi beliau menegaskan kebutuhan air proyek tersebut harus dihitung sejak awal agar tidak mengganggu alokasi air untuk sektor pertanian. Ini dilansir dari newsdetik.com teman Pro 2 ya. Kekhawatiran soal air ini sebelumnya menjadi salah satu sorotan DPRD Jawa Barat terhadap pembangunan pusat data tersebut, di mana selain investasi dan potensi penyerapan tenaga kerja, kebutuhan air untuk operasional pusat data berkapasitas besar perlu mendapat perhatian serius ya. Karena memang teman Pro 2, sebelum berita ini muncul juga kita banyak ya dapat informasi dari luar negeri kalau kayak AI itu teman Pro 2 servernya membutuhkan air yang sangat banyak, bahkan itu bisa jutaan kubik. Tapi permasalahannya, apakah persediaan air di Jawa Barat ini mencukupi ya untuk hal tersebut, untuk AI teman Pro 2 ya. Kita bakalan ngobrol hal ini teman Pro 2 bersama dengan founder dan CEO dari Socha AI, yang beliau juga merupakan komunitas dari sitcom teman Pro 2. Langsung aja kita terhubung dengan Kang Jimmy yo. Selamat pagi Kang Jimmy.
1: Pagi, selamat pagi.
0: Halo, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Jimmy, ini Kang Jimmy kan orang teknologi banget nih gitu ya, udah paham banget sama per AI-an gitu. Tapi apakah emang benar Kang Jimmy kalau berbicara tentang server AI itu tuh memang membutuhkan air yang sangat banyak nih? Melihat tadi informasi yang udah saya dikasih gitu buat teman Pro 2, Kang Jimmy.
1: Oke. Ini ya, yang lagi rame.
0: Lagi rame banget ini. Sebelum ke situ, Sandy mau tanya dulu Kang Jimmy setuju atau enggak nih? Coba.
1: Setuju terhadap apa nih? Pembangunan data center-nya maksudnya.
0: Betul, betul. Setuju atau enggak nih? Soalnya banyak banget yang pro kontra nih.
1: Oke. Kalau perspektif saya mungkin kapasitas saya dari sisi teknologi. Mm-hmm. Kalau saya lihat memang sekarang kan di dunia sedang race-nya, perlombaannya sedang di AI gitu ya. Jadi tapi AI juga kalau kita berbicara di Indonesia, kita pasti membutuhkan data center atau infrastruktur, karena AI memang salah satu kebutuhan terbesarnya adalah di itu.
0: Okay.
1: Compute ya, disebutnya compute gitu, compute. Nah, GPU itu salah satu, sekarang adalah salah satu barang yang disebut paling shortage, paling rare nih untuk kebutuhan data centers kan gitu.
0: Okay.
1: Bahkan nilainya meningkat itu hampir 4 kali lipat lebih.
0: Uh-huh. Okay.
1: Termasuk shortage, termasuk juga kalau kita pesan pengiriman, kebetulan kami di Socha adalah perusahaan yang memang mendeploy AI secara on-premise, secara lokal gitu. Jadi tidak menggunakan cloud yang ada di luar. Nah, okay. Sekarang kan permasalahannya, kalau Indonesia kita mau compete terhadap AI, kita kan masih menggunakan teknologi dari luar gitu ya. Kita masih pakai cloud-nya Google gitu, atau sekarang pakai ChatGPT gitu ya. Banyak kan pasti pakai ChatGPT kan gitu. Itu kan servernya di luar gitu. Itu servernya di luar. Nah, kalau tujuan dari AI ini adalah ada implikasinya terhadap ekonomi dan juga kedaulatan data serta teknologi gitu ya, di dalamnya saya sih rasa setuju. Tapi setuju, tentunya ya, untuk implementasinya harus diperhatikan sisi-sisi sosialnya, terutama sisi lingkungan juga gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalkan dari kacamata teknologi sendiri gitu, apakah benar gitu kan ya, untuk penggunaan si server AI itu membutuhkan air sebegitu banyaknya, Kang Jimmy? Kenapa itu teh butuh air sebanyak itu gitu kalau iya?
1: Ya, jadi cara kerjanya ya. Jadi memang disebutnya ada GPU density itu. Jadi GPU itu memang panas kalau lagi mikir, Mbak. Sama kayak kita nih disuruh mikir tuh kan panas nih kan. Kalau banyak berpikir tuh jadi panasan kepala gitu. Nah, salah satu teknologinya itu adalah liquid cooling atau water cooling di data center itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang panas itu harus disalurkan keluar. Jadi nggak cukup pakai AC aja. Ini perbedaannya data center biasa dengan data center AI gitu.
0: Jadi saking disuruh berpikirnya panas gitu ya. Jadi butuh air sebanyak itu. Konsepnya mah gitulah ya, bahasa awamnya mah ya.
1: Ya gitu. Konsepnya gitulah kan biar nggak kan kalau kepala panas logikanya kan harus dikasih air tuh harus mandi misalkan
0: asli,
1: diguyur gitu kan
0: asli,
1: nah, sama gitu.
0: Nggak bisa di ditempelin
1: center, kayak gitu.
0: Kayak gitu ya. Gimana? Jadi memang kayak penyerapan si panas sendiri dari si data center tersebut gitu. Sama kayak kepala kita kalau di ini dibikin apa di dikasih mikir terus kan juga panas ya kan ujung-ujungnya bye-bye fever ya kan. Gitu sama-sama konsepnya. Oke. Nah, artinya memang membutuhkan air yang begitu banyaknya bahkan disebutkan di sini bisa jutaan kubik dan ini yang ditakutkan kalau misalkan bicara tentang lingkungan adalah kita bisa kehabisan air nih Kang Jimmy gitu untuk perairan apa kayak perkebunan gitu petani di sana itu takutnya kekurangan air gitu. Tapi kalau misalkan dari Kang Jimmy sendiri melihatnya gimana? Apakah itu possible atau impossible tuh sampai-sampai bisa bikin air sehabis itu?
1: Nah kalau itu kita bisa belajar keluar kan again kita nih follower ya negara follower di luar tuh udah ada yang implement tuh udah ya ada beberapa lah salah satu yang saya tahu ya yang paling besar itu ada data center namanya Colossus tuh. Colossus tuh miliknya Elon Musk untuk XAI, SpaceX gitu kan dia punya perusahaan tuh sekarang digabung tuh perusahaan roketnya kan SpaceX tuh sekarang digabung jadi memiliki Twitter ya yang sekarang X terus juga jadi memiliki XAI-nya gitu jadi memiliki AI-nya sendiri. Nah dia bikin data center namanya Colossus. Nah di dalam data center itu dia semua udah pakai water cooling dan liquid cooling gitu. Nah tapi yang menarik adalah prosesnya itu memang ada namanya water recycling, jadi diolah lagi gitu. Jadi memang sudah dipikirin juga terhadap dampak lingkungannya. Jadi possible sebenarnya possible, tapi membutuhkan air banyak iya sih. Ada kebutuhan seperti itu.
0: Aus kali ya gitu ya jadinya.
1: Karena gede ya.
0: Tapi ada nggak sih? Bener gitu. Ada nggak sih kayak negara tertentu yang memang kayak kebijakannya implementasinya untuk data center AI ini tuh patut kita tiru plek-plek gitu. Bagus mereka dalam memanage semuanya gitu, implementasinya dan kebijakannya, Kang Jimmy.
1: Iya, menurut saya sih sudah mulai banyak ya, karena negara-negara tetangga juga kan sedang berlomba membangun data center AI. Singapura juga sudah gitu kan, terus Vietnam, Malaysia juga sekarang sedang melakukan itu gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan itu juga bisa kita tiru gitu. Water consumption-nya seperti apa, terus kan biasanya mereka itu ada metriknya juga sih disebutnya tuh apa ya saya lupa tuh istilahnya tuh WUE itu kalau nggak salah water usage E-nya apa ya saya lupa ada jadi ada memang ada metriknya gitu penggunaan air terhadap si data center tuh sekarang sudah ada risetnya gitu ya sudah ada risetnya sudah ada parameternya gitu ya, dan bagaimana nanti pengolahannya sih possible sih gitu saya rasa possible.
0: I see. Nah, kita sebagai orang awam masyarakat biasa yang memang kita nggak begitu mengerti gitu kayak untuk bidang teknologi yang lebih lanjut gitu kayak Kang Jimmy gitu. Sendiri. Perlu khawatir nggak sih dengan adanya issues tersebut gitu yang mungkin ini masih rencana kan untuk di Purwakarta tersebut gitu. Ya, perlu khawatir nggak sih kita, Kang Jimmy?
1: Menurut saya kekhawatiran harus tetap ada ya. Harus tetap ada supaya menjaga compliance. Jadi nanti mungkin teman-teman dari ini kan BDX ya, teman-teman dari BDX which is grupnya mungkin Indosat atau Lintas Arta juga punya considerations untuk implementasi itu. Kalau semua masyarakat dan pimpinan daerahnya tetap khawatir, ya dia pasti akan benar kan gitu Mbak ya. Jadi seakan-akan dipantau gitu kan pekerjaannya. Jadi menurut saya sih harus tetap khawatir, harus tetap ada dan juga harus tetap ada proses monitoring dan evaluasi menurut saya untuk evaluasi data center seperti ini.
0: Jadi tetap harus ada monitoring dan evaluasi si data centernya ini sendiri seperti apa gitu kan ya. Tapi takut tahunnya tahu sendiri kan kalau misalkan di Indonesia itu kan kadang berjalannya berapa bulan rapinya di awal kesananya bablas gitu. Nah itu loh yang ditakutin justru ya Kang Jimmy ya.
1: Nah itu makanya harus ya mungkin menurut saya bagus juga pemimpin daerah terlibat gitu ya dan juga harus transparan kepada masyarakat seperti apa nih dampaknya. Dan yang dipastikan implikasi ekonomi itu tadi ya itu harus terjadi gitu. Kan yang paling penting itu tuh penyerapan tenaga kerja mungkin bisa sangat amat besar gitu. Dan dampak ekonomi ke industri teknologi, apalagi AI-nya juga harusnya bisa sangat besar. Nah, menurut saya itu yang jadi kuncian. Jadi harusnya itu lebih besar dibanding dampak nanti sosial atau lainnya gitu.
0: I see. Tapi selain nanti ini kan bakalan dibangun nih rencananya di kawasan Purwakarta gitu. Di Indonesia sendiri sudah ada nggak sih data center serupa yang memang sudah dibangun, Kang Jimmy?
1: Sudah ada ya, beberapa inisiasi menurut saya sudah ada di Indonesia, ada di Lintas Arta tuh ada juga di Solo kan waktu itu kan pembangunan AI data center bekerja sama Indosat dengan Nvidia gitu. Jadi sudah mulai beberapa, cuman mungkin yang direncanakan oleh BDX ini lebih besar aja skalanya gitu ya, skalanya lebih besar.
0: Oke. Ini Kang Jimmy kebetulan ada yang WhatsApp ya. Coba kita tanya dulu dari Salsabila. Selamat pagi kali ya. Salsabila, selamat pagi ya. Mau nanya sama Kak Jimmy dong, Kak Sandy, apakah benar kita enggak boleh curhat sama AI karena data kita khawatir bocor? Nah, ini memang enggak nyambung sama obrolan kita, tapi nyambungnya sama AI-nya. Dan kita lagi ngobrol sama orang yang pas, Sabila ya. Kamu betul banget, Salsabila. Coba mungkin agak langsung dijawab, Kang Jimmy, ini kita nggak boleh curhat securhat itu gitu. Mungkin karena sekarang banyak securhat itu ya gitu. Mungkin sekarang Gen Z banyak yang kayak mereka kan introvert gitu kan, yang memilih untuk kayak curhat sama robot aja, sama AI, daripada sama teman-teman gitu kan ya. Itu gimana menurut kacamata Kang Jimmy nih?
1: Oke, jadi mungkin ChatGPT gitu ya, Gemini gitu ya, atau Laude atau apa gitu ya, AI tools lainnya ya, atau chatbot lainnya. Jadi cara kerja mereka itu nanti teman-teman bisa pelajari baik di aplikasi mobile atau websitenya.
0: Oke.
1: Sebenarnya mereka itu secara tidak langsung memang mentraining data-data pengguna. Mentraining data-data pengguna dan ada di terms and conditionnya. Tapi ada ketentuan bahwa itu bisa kita matikan atau disebutnya option out. Jadi kita bisa menonaktifkan gitu, kita bisa mematikan mode untuk ditraining kembali gitu. Tapi kan itu klaim aja kan, itu tombol yang mereka buat, bener nggak? Tombol itu kan bisa jadi jalan, bisa jadi enggak gitu ya, kalau kita ngomongin preventif. Nah terus kalau yang lebih amannya seperti apa? Jadi bukan tidak boleh curhat, menurut saya sih ya silakan aja digunakan gitu kan.
0: Boleh ya.
1: Itu kan fasilitas kan gitu.
0: Benar.
1: Okay. Yang diuntungkan kan tetap pengguna gitu kan. Kalau ada kompetisi di teknologi, pengguna tetap diuntungkan. Nah, yang mau lebih aman lagi ya dihapus memorinya. Jadi AI itu juga menyimpan memori. Jadi sebaiknya dihapus memorinya. Makanya ada istilah zero data retention kan. Nah, data retention itu kan berapa lama data tinggal kan gitu kan. Nah, itu bisa dihapus gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menghilangkan story-nya gitu, atau di aplikasi ChatGPT juga ada memori gitu ya. Memorinya nanti bisa dihapus aja. Jadi AI udah enggak punya ingatan gitu.
0: Jadi kayak default lagi ya. Jadi settingannya zero lagi tadi ya.
1: Untuk jadi data-data sensitif kan kadang kalau curhat kebablasan, Mbak.
0: Banget ya, kadang suka ini anak-anak sekarang katanya suka curhatnya curhat ramalan-ramalan sampai ngeluarin kayak tanggal lahir gitu ya. Jadi
1: itu berbahaya sih.
0: Tukar.
1: Yang sensitif itu berbahaya karena kan perbankan kita pasti berhubungan dengan tanggal lahir.
0: Nah,
1: gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya tuh teman Pro 2. Ya,
1: kalau masuk ke security nanti ada istilah social engineering, Mbak Sandy, misalkan saya profiling tanggal lahirnya berapa, saya nanti bisa bikin logika kira-kira PIN live-in mandirinya berapa.
0: Waduh, mana tahu lagi aku pakai bank itu. Kenapa sih bisa you know me so well banget, Kang Jimmy? Aduh, ini jangan-jangan saya udah di stalking lu dari tadi malam nih buat ngobrol kayak gini ya, kan takut. Iya, benar-benar. Setuju banget. Jadi memang kita perlu kayak tindakan preventif itu tadi ya, kalau berbicara tentang teknologi apapun itu ya, Kang Jimmy ya.
1: Iya betul.
0: Gitu. Tuh, jadi bisa dihapus teman Pro 2, dibikin zero apa tadi Kang istilahnya?
1: Zero data retention.
0: Nah, zero data retention. Karena sekarang tuh anak-anak Gen Z nih Kang yang sudah berpasangan, yang mereka berpacaran gitu. Mereka tuh lebih takut dicek isi chat GPT-nya daripada isi WhatsApp-nya Kang gitu. Jadi ini kira-kira ada apa ya? Kalian curhat apa gitu kan ya. Jadi ternyata bisa dihapus.
1: Terlalu personal ya.
0: Terlalu personal. Iya sih, kadang-kadang kalau dipikirin lucu ini, mungkin mereka jauh lebih terbuka daripada ke si ChatGPT atau let's say ke AI daripada ke profesional, kalau mungkin iya, ya betul. Bisa jadi gitu
1: pasti,
0: kan
1: pasti.
0: Ya.
1: Betul, lucu betul. Banget, pasti, pasti banyak sih sekarang.
0: Iya, apalagi sekarang kan kalau
1: bahkan ada berita itu. Jadi dulu ada namanya karakter AI.
0: Oke.
1: Ini beritanya menyedihkan, ini mungkin 3 tahun lalu. Ini anak remaja usia 12 tahun. Jadi di karakter AI itu dia membuat karakter siapa aja gitu ya. Salah satu karakter yang dia bikin tuh karakternya Game of Thrones, salah satu karakter di Game of Thrones. Nah, yang menyedihkan atau ironisnya gitu dan serem juga nih adalah si anak ini sampai bunuh diri gara-gara ngobrol dengan si karakter AI itu.
0: Karena disuggest untuk melakukan tindakan suicide tersebut atau gimana itu?
1: Nah, detailnya sih tidak dibuka ya, tapi ada conversations, intinya mungkin deep ya, conversationnya makin deep, mungkin dia somehow kecewa atau apa ya, namanya AI kan ngikutin ngeflow aja kan.
0: Iya, benar. Okay.
1: Tapi di end si anaknya memutuskan untuk suicide, untuk bunuh diri. Nah itu itu sih yang luar biasa. Dan sampai si orang tuanya menuntut perusahaannya gitu, tapi kan tidak susah ya, tidak terbukti gitu.
0: Benar. Oh, jadi berarti si AI yang kita pegang di handphone sekarang ini Kang, itu bisa kita bentuk menjadi image apapun kalau misalkan kita bikin promnya gitu ya. Let's say kamu jadi Harry Potter ya gitu ya. Nanti aku curhat manggil kamu Harry Potter dan kamu ala-ala jadi tukang sulap gitu. Itu bisa tuh ya. Bisa
1: ya, kan dia bisa role play kan.
0: Role play itu kayak gitu bisa ya.
1: Iya, bisa. Yes.
0: Aku akan setting chat GPT aku jadi apa ya? udah ketawa deh. Ya. udah ketawa Kang Jimmy. Oke deh kalau gitu. Kang Jimmy, terima kasih banyak udah chit-chat sama kita di pagi hari ini ngomongin AI.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Lanjut terus ya buat Kang Jimmy ya. Ada proyek apa dalam waktu terdekat Kang Jimmy dari Socha AI ini?
1: Ada beberapa proyek kita lagi, karena kita fokus di enterprise, sekarang lagi fokus di enterprise. Jadi kita tetap mendeliver solusi-solusi AI yang sovereign, yang aman gitu ya, yang terisolasi, tidak keluar datanya, nah itu kita sedang bikin. Tapi untuk small business juga kita lagi punya beberapa tools, salah satunya sales intelligence yang lagi kita bikin itu, jadi untuk nyari customer, nyari pelanggan itu seperti apa, itu hanya ngeprom aja, saya lagi dagang kerudung misalnya gitu, saya lagi dagang kerudung, saya mencari pelanggan yang seperti apa, profilnya, tinggalnya di mana, nah kita lagi bikin itu untuk bantu UMKM.
0: Wow, keren banget. Jadi nanti bisa mempermudah kita ya dalam mencari pelanggan ya, gitu. Memang yang biasanya kalau pelanggan itu kan marketnya terbagi-bagi dan ini bisa dibantu sama AI yang memang lagi dikembangkan sama Socha AI ini ya, gitu Kang Jimmy ya.
1: Betul.
0: Cakep ya. Lancar-lancar pokoknya buat Kang Jimmy, buat Socha AI-nya ya Kang.
1: Siap, Mas Indi, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kang Jimmy, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih, bye.
0: Bye, aduh ya. Bro, ngobrol sama orang yang ngerti banget teknologi kayak Kang Jimmy, bener teman Pro 2. Kayak rasanya tuh kita dibawa jalan-jalan, dibawa apa ya, kayak ke satu masa yang benar-benar futuristik banget. Terus juga kayak, benar-benar juga kita diingatkan bahwa kita juga perlu berhati-hati teman Pro 2 akan yang namanya AI itu sendiri. Curhat boleh, itu fasilitas. Tapi kembali lagi ya, keamanan data pribadi kamu juga itu sangat penting teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lain kali kamu diminta tanggal lahir kamu berapa buat curhat-curhat apa itu zodiak, kamu hati-hati ya.
2: Aku Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 02, kalau misalkan kamu ngelewatin RRI Bandung di kawasan Jalan Diponegoro nomor 61, ngelihat di pelataran parkirnya kok banyak banget mobil parkir nggak seperti biasanya. Karena kita lagi ada event nih teman Pro 2 ya. Event World Coconut Day 3 X RRI Fest 2026. Sebenarnya ini event apa sih? Kita langsung ngobrol aja ya sama narasumber kita di pagi hari ini. Beliau ini merupakan ketua penyelenggara dari World Coconut Day 3 X RRI Fest 2026. Sudah ada Kak Shelvana Gunawan. Selamat pagi Kak Shelvana.
1: Selamat pagi.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Semangat.
0: Alhamdulillah. Gimana, hektik banget sampai tadi ngos-ngosan lo masuk studio lo.
1: Iya, karena apa namanya, kebetulan ini banyak sekali peserta juga selain dalam dan luar kota.
0: Oke, ya. Berarti ini tadi pagi sudah pembukaan sama Pak Wakil Wali Kota ya.
1: Betul.
0: Wah, sudah hadir tadi beliau teman Pro 2 gitu, Pak Erwin ya.
1: Pak Erwin hadir juga dengan Disputpar, kemudian juga Dinas Pendidikan dan juga ada Dinas KUMKM.
0: Oke.
1: Jadi semuanya secara pentahelik pemerintah mendukung
0: ya,
1: cuman duitnya
0: ini
1: belum.
0: Ini paling penting nih ya, selain dukungan ya. Oke, ini pukul 9.30 ini lagi ada acara apa dulu tadi di sana?
1: Sekarang ini untuk tingkat SMP.
0: Okay.
1: Jadi untuk SMP kita dahulukan karena jumlahnya lebih sedikit. Nanti yang SMA itu berikutnya setelah ISOMA.
0: Setelah ISOMA ya. Jadi World Coconut Day ketiga. Nah, mungkin di sini Kak Shelvana bisa menjelaskan World Coconut Day event ini tuh apa sih, sampai akhirnya ini bekerja sama dengan RRI sebagai rangkaian dari RRI Fest 2026 gitu. Betul. Kak Shelvana.
1: Ya, World Coconut Day sendiri ini kan kita ingin menjadikan generasi kelapa tua dan muda itu bisa berguna bagi sesama. Itu adalah filosofinya.
0: Nah,
1: kita temanya kali ini adalah bagaimana kelapa ini menjadi masa depan yang lebih hijau.
0: Ini beneran jadi literally kelapa gitu kan ya?
1: Betul, kita mengambil kenapa mengambil kelapa? Karena Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan itu seringkali kita tidak sadar bahwa seputar kita itu semuanya itu ada kelapanya.
0: Contoh
1: kita keluar dari rumah ini makan soto, ada santannya.
0: Santannya kelapa itu ya.
1: Betul. Terus kemudian kita juga lagi ke tempat kawinan gitu. Kita enggak tahu janur itu juga kelapa.
0: Kelapa, benar ya.
1: Terus kemudian kita minum es cendol, goyobot. Itu juga ada santan kelapanya.
0: Ya, generasi kelapa. Kenapa disebut generasi kelapa tadi Kak Shelvana?
1: Ya, karena seperti tadi simbol kelapa ini kan sesuatu yang berguna dari akar sampai daun. Nah, bagaimana seseorang menjadi generasi kelapa itu, apapun yang dia lakukan itu berpikirlah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana dia berpikir juga itu tuh kepada orang lain seputarnya. Dia berguna dan tidak merugikan. At least tidak merugikan. Kalau dia tidak bisa menjadi sesuatu membantu yang lain, berguna bagi, tidak merugikan yang lain dulu. Dan itu kita ingin anak-anak sekarang SMP SMA ini mengingat bahwa harmonisasi daripada perbedaan paduan suara, suara 1, 2, 3 juga ini tuh menjadi harmonisasi yang indah kalau bersatu.
0: Bener.
1: Jadi diingat kelak kalau adik-adik ini menjadi salah satu pimpinan ataupun di masyarakat, dia akan menghargai perbedaan untuk sesuatu harmonisasi yang lebih baik.
0: Benar, setuju banget ya. Jadi jauh lebih harmonis.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kebawa tuh. Betul. Ya, sikap-sikap harmonis tersebut ya, teman Pro 2. Oke, nah ini dalam mempersiapkan event World Coconut Day ketiga ini tuh berapa lama sih Kak Shelvana?
1: Kalau untuk persiapan kita ada sebulan setengah sampai hampir 2 bulan. Karena kita ada rangkaian acara, gak cuman ini adalah puncaknya dengan RRI itu adalah RRI Festival.
0: Betul.
1: Tapi sebelumnya kita biasanya ada fun run, fun walk, kemudian icip-icip gratis makanan mengandung bahan kelapa. Kemudian kita lomba tumpeng itu sekota Bandung dan sekitarnya. Bahkan kemarin juga diikutin dari beberapa luar kota Bandung.
0: Gitu,
1: Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga ada dari Kabupaten Kota Bandung gitu. Dan setelah itu kita ada edukasi.
0: Oke. Okay.
1: Edukasinya kebetulan self defense, menjawab kebutuhan Kota Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Yang mana Kota Bandung kemarin terkenal begal.
0: Iya lagi.
1: KDRT.
0: Betul.
1: Betul gak? Kemudian bullying. Uh-uh. Nah itu kita mengajarkan edukasi self defense. Kita panggil beberapa sinsei-sinsei yang dari Jakarta, Jawa Timur juga. Wow. Kemudian juga pasti dari Kota Bandung. Sekitar 16 sinsei kita datangkan dari berbagai kota.
0: Wow.
1: Dan itu diajarin bagaimana melepaskan diri dalam 2 detik.
0: Okay.
1: Untuk bukan fight back ya, bukan melawan tapi kabur aja.
0: Kabur aja.
1: Lepaskan diri dulu.
0: Kabur aja. Tapi kaburnya jangan sampai ke luar negeri. Kabur aja dulu, nggak jangan. Kita cinta Indonesia ya. Oke.
1: Okay.
0: Jadi sepanjang itu karena memang di sini juga kalau saya ini melihat Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day itu tuh diperingatinya sebenarnya tanggal 2 September ya.
1: Betul.
0: Jadi memang cukup panjang rangkaiannya gitu. Tadi juga bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan RRI juga, dan ini masuk dalam RRI Fest 2026. Ini acaranya kan sekarang adalah lomba paduan suara.
1: Betul.
0: Total ada berapa yang memang ikutan?
1: Kalau untuk di SMP itu 11 sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada yang mundur.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian untuk SMA itu 18.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu dari ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita sekarang itu sudah diikutin dari luar Kota Bandung sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi udah Jawa Barat ya.
0: Oke, berarti ini tingkat Jawa Barat ya.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Nah, nanti yang menangnya akan dapat apa aja nih, Kak Selvana nih?
1: Tentunya ada uang pembinaan,
0: okay.
1: Ada piala bergilir dari dinas pendidikan yang SMP. Kalau yang SMA itu piala bergilir dari Dandim 0618.
0: Oh.
1: Ya betul, karena selama ini kita adakannya tuh di Dandim.
0: Okay.
1: 0618 12 ketiga ini dengan bekerja sama dengan RRI Festival. Jadi lebih nendang.
0: Lebih
1: gitu.
0: Nendang, tepuk tangan dulu dong. Seneng deh kita ya diajak kerja sama seperti ini, teman Pro 2. Jadi yang ketiga ini spesial sama RRI dan ini diadakan langsung di auditorium RRI Bandung, teman Pro 2, dari pukul 8 pagi tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, dibuka oleh Wakil Wali Kota Pak Erwin tadi sudah ada. Beliau juga masih ada di sana ya.
1: Saat ini beliau meninggalkan lokasi karena harus memberikan
0: arahan dinas lagi, speech lagi ya, di tempat lain ya. Wah, sibuk sekali. Nah, ini acaranya nanti selesai pukul berapa nih?
1: Sekitar 4 sore atau 5 sore karena yang SMA cukup banyak dan saat ini tuh kita udah naik kelas karena profesional luar biasa.
0: Bagus-bagus.
1: Betul.
0: Semuanya ya.
1: Juga tekniknya tuh mereka menanyakan kita panitia itu sangat rumit. Kita dulu kan hanya berpikir bagaimana WCD ini tempat berkumpul, bertemu, bersahabat, berkolaborasi, pentaheli, kemudian juga bagaimana menciptakan sportivitas, kreativitas, kemudian juga pembauran, nasionalisme, tapi tiba-tiba sekarang menjadi mereka tuh profesional, pertanyaannya itu lebih menjurut ke teknik.
0: Okay.
1: Jadi mau nggak mau kami panitia juga harus belajar, upskill terus
0: ya, semuanya ya. Oke. Jurinya dari mana aja itu kalau boleh tahu, Kak Selvana?
1: Juri kita sementara ini masih di Kota Bandung, tapi beliau-beliau ini juga pakar-pakar musik yang memang sudah teruji mengikuti banyak kejuaraan. Bahkan nanti yang SMA ini ada Ibu Teti Kadi dari dari penyanyi itu, dia sengaja menyempatkan untuk melihat karena beliau mungkin dulu bekas juara RRI yang zaman dulu
0: bintang
1: itu kan
0: radio.
1: Ada bintang radio. Barangkali begitu bintang radio.
0: I see, itu teman Pro 2 ya. Jadi jurinya juga luar biasa di sini yang dihadirkan dalam event kali ini, teman Pro 2. Dan ini merupakan puncak acara. Nah, after acara hari ini berarti sudah selesai dong ya?
1: Betul.
0: Berarti nanti sore sekaligus penutupan.
1: Penutupan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti kita akan bertemu lagi tahun depan. Mudah-mudahan RRI masih bekerja sama dengan kami, berkolaborasi di RRI Festival, karena sertifikasi buat para siswa SMP dan SMA itu sertifikasi ini sangat menunjang untuk adik-adik ini masuk ke prestasi.
0: Oke, begitu. Jalur prestasi. Ya. Ih, tepuk tangan dulu dong. Yes. Ini Kak Selvana ini benar-benar kayak totalitas banget teman Pro 2 ya untuk mendedikasikan waktunya, pikirannya jelas ya, kurang lebih sebulan setengah terakhir untuk acara World Coconut Day yang ketiga tahun ini, tahun 2026 ini. Terakhir ada mau disampaikan Kak Selvana terkait event hari ini, silahkan.
1: Tentunya kami ingin tetap bekerja sama dengan RRI di RRI Festival dan juga pemerintah untuk mendengarkan kami sebagai swasta, bersama-sama kita membuat WCD ini dari Bandung untuk Indonesia, from Bandung to Nusantara, begitu.
0: Oke deh, from Bandung to Nusantara, best ya. Luar biasa Kak Selvana, ini juga Sandy yakin Kak Selvana abis ini langsung lari lagi ke auditorium ya, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Terima kasih Kak Selvana atas waktunya udah sharing sedikit tentang acara World Coconut Day 3 XRRI Fest 2026. Ini umum boleh nonton gak nanti?
1: Tidak boleh.
0: Oh, gak boleh.
1: Ini kan kita, ya ini profesionalnya tuh sampai yes. Tidak boleh untuk orang luar itu menonton. Mungkin menyaksikan kalau bisa live
0: di YouTube ya, ada ya. Di semoga, RRI Bandung Live ya.
1: Semoga ada live-nya. Karena kan ya sekarang tuntutannya juga lebih profesional.
0: Betul,
1: ya.
0: Biar lebih
1: mungkin
0: fokus
1: keluarganya,
0: ya.
1: Keluarganya, sekolahnya kepingin melihat penampilan dari siswanya lewat live. Mungkin bisa dijembatani ya nanti ke depan.
0: Yes, oke deh kalau gitu. Biar lebih fokus juga nanti yang nampil teman Pro 2 dan mereka maksimal juga gitu ya. Jadi mengurangi nervous juga. Tapi nanti dicek aja di YouTube RRI Bandung Live teman Pro 2 ya, untuk event World Coconut Day yang ketiga ini. Oke, terima kasih sekali lagi
1: ada
0: Kak.
1: Ada satu hadiah.
0: Apa tuh? Ya.
1: Kalau nanti adik-adik di sini yang bisa menunjukkan kartu siswa gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau jalan-jalan ke The Botanica ataupun ke Pascal 23, di situ ada Kapten Seafood. Passwordnya WCD3. Ya kan? Kelapa untuk masa depan yang lebih hijau.
0: Oke,
1: itu ada 3, oke. Itu ada potongan 5.000 perak.
0: Wih, asik. WJD 3 kelapa untuk Indonesia. Kelapa untuk
1: masa depan lebih hijau.
0: Oh, oke, kelapa untuk masa depan lebih hijau. Apalin teman Pro 2 yuk barang-barangnya. WJD 3 kelapa untuk masa depan lebih hijau. WJD 3 untuk masa depan lebih hijau. Oke, ini dapat diskon.
1: Ini kognitif loh. Bagaimana siswa-siswa Indonesia ini harus masyarakat terutama di Bandung kognitifnya bagaimana untuk mengingat kemudian menyelesaikan masalah.
0: Betul.
1: Nah, ini kognitif.
0: Benar-benar kognitif kita dipergunakan untuk dapat diskon teman Pro 2 ya, motivasi ini ya.
1: Betul.
0: Kesel mana, terima kasih sekali lagi, luar biasa, lancar acaranya sampai sore ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga juga apapun yang dilakukan sama Kak Selvana juga lancar-lancar semuanya ya. Amin. Dan terima kasih teman Pro 2, saya ini masih udah mau jam 10. So it's time for me to go. Thank you so much for listening Pro 2 96 FM. Kalau gitu deh teman Pro 2, abis ini bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu ya. Saya ini pamit. Have a great day. Bye-bye. Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 telusur telah merilis video Peasant Zero di YouTube dan juga bisa nonton secara gratis. Nah, ini juga merupakan bagian dari The Life of a Showgirl di Encore yang sebelumnya hanya tersedia bagi pelanggan yang bayar aja. Dan Peasant Zero ini merupakan sebuah video yang menampilkan Taylor Swift barengan sama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell dalam sebuah kisah tentang sebuah pernikahan yang perlahan mulai retak. Info Pro 2. Sabrina Carpenter akan segera kembali ke layar lebar melalui perannya barengan sama Tom Holland dan juga Margaret Qualley dalam sebuah film biopik tentang Fred Astaire. Proyek ini disutradarai oleh Paul King yang juga dikenal lewat Paddington, Paddington 2 dan juga Wonka. Film ini tuh akan menyoroti perjalanan Fred dan juga Adele Astaire sebagai pasangan dansa, khususnya ketika mereka sukses di panggung Broadway dan juga West End London pada era 1910 hingga 1920-an. Info Pro 2. Teman Pro 2, ini berdasarkan dari sebuah berita yang telah menimpa aktris Hayoung. Jong Ye-in akan resmi bergabung dalam jajaran pemain The Trauma Court Heroes on Call karena Hayoung ini memutuskan untuk mundur dari proyek sequel drama medis populer tersebut. Kepastian dari bergabungnya Ye-in telah disampaikan oleh Netflix. Diberitakan juga oleh Korea Jung Ang Daily dalam season 2 dan juga 3 ia akan memerankan perawat Chun Jang Mi, karakter yang diperankan oleh Hayoung pada season pertama.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman Pro 2, pastinya masih barengan sama Relifa di Santai Siang. Untuk kamu untuk chill sedikit teman Pro 2, buat kamu yang ngerasa aduh kayak mulai capek nih ya, kayaknya waktu kamu untuk take a deep breath sebentar, relax sebentar, sambil juga bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. By the way teman Pro 2, ini ada juga nih dari Ihsan, katanya pengen muterin lagunya dari Asma, dari Sugi Borean yang Asma Liberasi nih katanya. Okay, aku puterin lagunya ya. Terus juga teman Pro 2 ada dari Bang Fahri. Hai Bang Fahri, pengen muterin lagunya Ziva Magnolia. Wait, aku cek dulu ya. Okay, buat lagunya Ziva Magnolia ini ada beberapa nih Bang Fahri. Nanti aku bakalan spill juga, jadi Bang Fahri bisa langsung pilih ya lagunya mau yang mana. By the way teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda jika sepeda yang kita kenal sekarang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Mulai dari bentuknya yang sederhana, roda tiga, hingga sepeda modern dengan berbagai tipe dan variasi yang kita kenal sekarang. Sepeda pertama ditemukan oleh Baron Karl Drais, berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1785. Ia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan, dan untuk menunjang tugasnya, ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Didasari kebutuhan tersebut, Karl kemudian berinovasi menciptakan sebuah alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan sebuah terobosan yang sangat penting bagi teknologi sepeda modern yang kita jumpai sekarang. Bentuk awal sepeda yang diciptakan pada masa itu adalah sepeda beroda tiga tanpa pedal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di siang hari ini nih ada dari Bang Fahri, katanya pengen lagunya Ziwa Bang Loli yang pilihan yang terbaik aja Kak. Boleh ya? Aku juga mau sapa Kak Mira. Hai Kak Mira. Lagi request kah? Iya nih Kak, lagi request boleh lagu Indonesia ataupun mancanegara favorit Kak Mira ya. Boleh langsung di WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Selamat berdua nih, akhirnya Kamira ya sudah menentukan pilihannya. Tapi sebenarnya lebih ke aku yang milih nih kayaknya Kamira ya. Soalnya Kamira tuh memang selalu memberikan pilihan yang terbaik di teman berdua. Nah, di siang hari ini Ray juga pengen nih teman berdua untuk puterin lagu yang Kamira juga request. Lagunya adalah Puteri Iklan nih, spesial juga buat Kamira dan juga buat teman-teman berdua juga. Dan di siang hari ini juga ada dari Dina. Hai Dina. Halo Karaya, pengen muterin lagunya dari Ariana Grande dong yang We Can Be Friends. Thank you so much dan salam-salamnya buat teman-teman Pro 2 aja yang dengerin di siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jangan...

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik.

Teman produksi siang hari ini juga ada dari Koko Lintang nih. Hai Koko. Katanya Kak pengen Koko pengen diputerin dong lagunya Ada Lebih Indah nih. Lagunya dikirim buat semuanya, spesialnya buat belahan jiwa Koko aja. Oh, so sweet. Dari Pro 2 Bandung, oh maksudnya kita nih belahan jiwanya Koko. Kita soulmate ya, berarti kita selalu bersama berdua aja. Thank you. Dari Pro 2 Bandung itu pacarnya Koko yang lahir 11 September. Koko lahir 10 September, berarti jodoh. Wow. Gak nyangka kalau misalkan bisa nih teman Pro 2 ya. Benar-benar sama banget, ulang tahunnya cuma beda sehari ya Koko. Oke deh, kalau gitu reputin lagunya spesial buat Koko Lintang dan juga buat teman-teman Pro 2 di Santai Siang hari ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, aku lapar. Wah, udah komplit nih di meja. Langsung makan
2: Jangan dulu makan. Cuci tangan dulu itu, kotor tangannya.
0: Ih, ngapain sih mesti cuci tangan segala? Aku udah lapar nih, Bu.
2: Ini anak kalau dikasih tahu suka ngeyel. Nih, kita ini kan tidak tahu kalau sudah megang barang yang rawan bakteri. Terutama kalau kita sudah pegang uang nih. Uang ini kan berpindah-pindah tangan. Dari satu tangan ke tangan lainnya. Kebayangkan betapa kotornya?
0: Gitu ya,
2: Bu.
0: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian.
2: Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
3: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bukan tutur manis tanpa arti.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Pro 2.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 di hari ini barengan sama Raya Alifan, masih di Santai Siang ya. Jadi kita masih pastinya masih chill dulu nih teman Pro 2. Dan siang hari ini kita bakalan ngobrol nih ya di Business Talk. Dan siang hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Kak Nisa Hamidah Azahra nih teman Pro 2. Jadi Kak Nisa ini itu dia adalah owner dari Manjat Konveksi nih teman Pro 2. Kita bakalan ngebahas seputar merintis bisnis dari nol supaya tumbuh lewat kolaborasi nih. Oke deh, kalau teman Pro 2 kita sapa dulu Teh Nisanya. Selamat siang Teh Nisa.
5: Halo, selamat siang Kak.
4: Oke, halo Teh Nisa.
5: Halo, suaranya
4: okay,
5: ada
4: gak ya? Ada. Oke, ini agak-agak mendem tapi it's okay ya Teh Nisa ya. Teh Nisa, ini kita mau ngobrolin pastinya nih seputar bisnis dan gimana caranya Teh Nisa bisa membuat bisnis. Ini konveksi berarti ya Teh ya?
5: Betul sekali, konveksi pakaian tekstil ya Kak.
4: Nah, berarti nih Teh Nisa, kalau untuk Manjat Konveksi ini boleh nih Teh diceritain awal mulanya itu berdirinya kapan dan bagaimana nih bisa sampai akhirnya Teh Nisa itu punya Manjat Konveksi?
5: Oke, mungkin sedikit sharing ya ke teman-teman. Kalau perjalanan dari Manjat Konveksi sendiri itu sebenarnya dari tahun 2020 ya. Ini adalah tahun ke-6 Manjat Konveksi berdiri. Mungkin kalau awal mulanya sih berangkat dari seorang mahasiswa ya yang bingung nyari vendor konveksi mana sih yang paling terpercaya gitu ya. Konveksi mana yang paling cepat, bagus, dan minim kesalahannya. Dan dapetin harga yang dibilang terjangkau juga gitu oleh kaum mahasiswa kan. Kadang kan ada yang beberapa tempat yang harganya cukup mahal dan lain-lain. Nah, dari situ berangkatnya akhirnya kita coba research and develop juga gitu ya mengenai harga pasar dari konveksi itu, harga pasaran, harga bahan dan lain-lain itu berapa. Dan akhirnya muncullah timbul ya udah gimana kita bangun bisnis konveksi yang emang mengandalkan juga ini kolaborasi dari beberapa pihak gitu. Jadi nggak cuman saya sendiri, saya cuman sebenarnya menghubungkan dengan beberapa pihak yang awalnya punya misalnya penjahit gitu atau misalnya tempat kain gitu. Jadi saya menghubungkan beberapa pihak atau beberapa vendor yang nanti saya kumpulkan seperti itu, dan ternyata itu menghasilkan kos yang lebih terjangkau dibandingkan kita harus langsung ke tempat-tempat yang sudah menyediakan bahan jadi atau bahan siap pakai seperti itu. Dan mungkin ini tahun ke-6 sih.
4: Udah berjalan lama ini berarti ya Teh Nisa ya untuk Manjat Konveksi ini sendiri. Nah, berarti kalau dari cerita Teh Nisa juga, Teh Nisa itu sangat mengedepankan juga yang namanya adalah kolaborasi gitu ya Teh Nisa ya.
5: Betul.
4: Oke, berarti kapan tepatnya Teh Nisa tuh sadar bahwa oh ternyata sebuah bisnis itu bisa loh kita mulai dari kolaborasi? Itu kapan Teh sadar dan juga mungkin punya inspirasinya?
5: Oke, kalau inspirasi sih ngelihat dari keterbatasan teman-teman ya, keterbatasan teman-teman yang lain dalam menjangkau konsumen. Dan di situ mungkin setiap tahapan itu ada kekurangannya, dan gimana kekurangannya itu kita isi masing-masing tahapannya agar tetap utuh. Dan melihat dari situ mungkin dari misalnya tempat A itu kurangnya B, dan mungkin di situ saya melengkapi B-nya itu yang saya punya, dan saya membantu untuk teman-temannya bisa saling terkoneksi. Makanya sebenarnya dari kolaborasi itu bisa menciptakan peluang yang baru dan bisa menciptakan bisnis yang utuh menurut saya. Mungkin itu sih dari inspirasi yang saya tangkap waktu saya pertama kali mendirikan bisnis konveksi ini.
4: Okay. Nah, masih ini Teh, di awal-awal itu kan ketika kita berkolaborasi perlu pastinya pihak yang kita ajakin kolab itu juga tahu kita tuh sebenarnya sudah melakukan ini loh dan kita bisa juga melakukan ini, atau sekarang tuh orang sukanya bilangnya portofolio gitu ya Teh Nisa ya. Berarti di awal-awal membuat Manjat Konveksi, bagaimana caranya Teh Anisa itu untuk Teh Nisa itu untuk bisa meyakinkan nih pihak lainnya bahwa oh Manjat Konveksi itu bisa loh walaupun masih awal awalan.
5: Oke, mungkin kalau misalnya buat teman-teman juga nih yang nggak punya portofolio banget, yang benar-benar jadi starter banget, yang jadi awal banget, kalian nggak perlu punya portofolio yang kalian bikin sendiri dengan free. Misalnya kalian bikin proyek, misalnya kayak dummy proyek, tapi dummy proyeknya kalian menghabiskan banyak uang, ternyata itu nggak perlu juga. Kalian bisa menyisipkan personality kalian di dalam bisnis kalian. Kalau personality kalian bagus dan kalian percaya sama personality kalian, orang-orang akan trust sama personal kalian. Mungkin yang dilihat bisnisnya itu yang kedua, tapi orang-orang tuh trust dulu sama personal kalian dan mempercayai kaliannya dulu baru bisa masuk ke bisnisnya. Kalaupun itu kalian jadi starter, dan itu sih yang aku tangkap, orang-orang akan lihat personal kaliannya dulu, baru ngeliat bisnisnya dulu. Kalau misalnya kita baru mulai dan kita nggak punya portofolio, dari hal itu aja itu udah bisa jadi dummy project yang benar-benar kalian udah bisa langsung dapetin keuntungan. Nggak perlu kalian misalnya berbayar ikut kelas ini kelas itu misalnya untuk kalian ngebangun portofolio, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang kehalang banget sama yang namanya modal usaha ya kak ya, kalau misalnya bisnis itu kan nggak jauh dari modal usaha. Cuman kadang jadi modal usaha pun ini portofolio tuh harus punya modal gitu untuk itu, dan kadang kan kita pun nggak punya. Nah itu sisipkan personality kalian, apa ya, siapkan service excellent kalian ke orang-orang, dan orang-orang akan percaya itu dan trust ke kaliannya, baru nanti mereka akan trust juga ke bisnis yang kalian punya. Itu sih kayak yang aku tanemin dari dulu waktu aku awal banget, orang-orang nggak tahu aku punya tapi mereka bisa trust sama aku karena aku menyelipkan, coba aku kasih service excellent aku ke mereka, terus good personality aku ke mereka, ku show gitu ya. Jadi itu sih yang menurutku itu sangat mungkin sedikit orang yang punya gitu ya.
4: Jadi memang di awalnya itu kalau misalkan kita belum punya produknya teman-teman Pro 2 atau mungkin belum ada projectnya, yang pertama adalah bagaimana cara kita tuh terlihat sangat trustable gitu ya, Teh, bisa dipercaya gitu ya. Oke, nah Teh Nisa sendiri ini membangun Manjat Konveksi ini sendiri kah atau ada rekanan juga Teh?
5: Ada rekanannya, aku ada timnya sih.
4: Oke, okay, di awal-awal Manjat Konveksi akhirnya tadi berdiri, terus juga akhirnya lewat kolaborasi, Teh Nisa masih ingat gak sih waktu menghandle first project itu challenge yang paling Teh Nisa rasain apa, Teh?
5: Oke, okay. Kalau challenge yang paling berat adalah communication tentunya. Karena apa ya, communication itu benar-benar kita tahu juga gapnya di mana, misleadingnya kita tahu di mana, terus peluang-peluang salahnya itu kita tahu di mana. Kalau yang nah kebetulan untuk Manjat Konveksi ini first project-nya itu benar-benar paid project, jadi benar-benar yang langsung berbayarnya dan lumayan cukup gede tendernya. Dan itu kita di situ ada kesalahan, pasti ada. Cuman ya tadi communication itu benar-benar menjadi hal yang bisa menghancurkan segalanya kalau dari tekstil ya, karena sangat-sangat berpengaruh sekali dan bisa menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Mungkin kalau misalnya dengan timku, yaitu tadi komunikasi dengan tim pun kan masih kita A/B testing lah diibaratkan dari first project ini, apakah dari internal kita itu udah baik, SOP kita udah berjalan, itu bisa dinilai dari first project. Dan ternyata emang perbaikan, adjustment itu masih tetap ada, walaupun sampai mungkin 4-5 project kita baru bisa menjalankan SOP dengan baik gitu, baru misleadingnya sedikit. Tapi sedangkan di first dan second project itu kita masih benar-benar A/B testing juga tentang SOP dan pola kerja dari masing-masing tim. Dan masing-masing tim kan kita juga beda-beda pandang ya kak ya, dari pendiri itu beda-beda pandang, dan mungkin di situ menghasilkannya beberapa gap, dan di situ udah ada juga apa namanya perbaikan-perbaikan dan adjustment yang cukup lumayan signifikan ya, membantu growth dari Manjat Konveksi ini.
4: Oke, jadi memang perjalanan itu sangat panjang dan juga penuh dengan challenge tadi ya Teh Nisa juga ya. Nah teman Pro 2 juga nih mau tanya sama Teh Nisa, boleh banget teman Pro 2, kamu bisa langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Teh Nisa, kita bakalan take a break sebentar ya Teh Nisa, nanti kita kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yuk teman Prodo, kita masih barengan sama Teh Nisa nih. Dan kita pastinya nih sama teman Prodo masih juga di Santai Siang. By the way Teh Nisa, ini ada beberapa teman Prodo juga udah bertanya Teh. Jadi bisa langsung dijawab ya Teh Nisa ya.
3: Boleh.
2: Oke, okay. Nah di siang hari ini Teh Nisa ada nih dari Fahmi. Katanya Fahmi pengen tanya, Teh di awal kan tadi Teh Nisa cerita mendirikan konveksi ini tuh dengan mostly kolaborasi. Nah apakah itu membuat modalnya menjadi 0 rupiah ataukah tetap punya modal dalam bentuk uang nih Teh?
3: Oke, okay. Untuk modal sebenarnya dari Fahmi ya tadi yang tanya. Kita sebenarnya kalau nol modal juga bisa, tapi tetap harus punya pegangan aja. Tapi mungkin untuk return-nya itu atau revenue-nya itu cepat gitu loh. Jadi nggak akan mungkin uang kalian itu terhold lama gitu. Jadi kalau misalnya modal itu nggak perlu sampai banyak banget. Asal kalian punya uang dingin yang bisa kalian kelola untuk misalnya urgent-urgent aja, first mayor atau yang lain-lain itu tetap harus ada sih. Tapi nggak sebanyak ya bisnis-bisnis yang lainnya.
2: Oke. Berarti memang harus tetap punya juga gitu ya Teh, untuk backup sendiri gitu ya.
3: Betul.
2: Teman Pro 2. Oke. Next question teman Pro 2 ini dari Ayu nih. Teh Nisa yang pengen tanya juga sama Teh Nisa. Teh, apa nih yang paling kerasa gitu ya perbedaan tantangannya ketika baru mendirikan Manjat Konveksi dan juga sekarang?
3: Oke. Kalau waktu awal-awal sih ngebangun trust ke klien itu masih menjadi tantangan terberat ya untuk kita waktu itu di 2020. Tapi untuk sekarang sebenarnya maintenance klien ternyata lebih sulit dibanding nyari klien newbie.
2: Oh, oke, okay. Mempertahankannya gitu ya Teh ya?
3: Betul, itu harus tetap di maintenance sebaik mungkin. Kalau kalian mungkin yang di luar sana yang udah punya bisnis ya, maupun itu cuma satu orang klien customer kalian, itu tetap harus dijaga dan tetap harus di maintenance gitu sampai kapanpun. Jangan sampai kalian fokus ke newbie, tapi existing kalian tidak dipertahankan. Itu sama aja dengan ya cari-cari lagi, nol lagi, bangun lagi, buat lagi dari awal. Itu bikin operasional malah membengkak gitu untuk budget marketing. Tapi sekarang itu perlunya apa ya, skema baru untuk maintenance klien.
2: Oke. Berarti kalau misalkan dari Manjat Konveksi nih Teh, hingga akhirnya bisa mempertahankan klien dengan sekarang, satu hal terpenting menurut Teh Nisa apa nih Teh?
3: Komunikasi dengan klien, reach out terus klien kalian, mau itu misalnya even itu dia di korporat dan udah resign, nggak apa-apa, kita tetap ajukan, maksudnya ngasih ngirim kalau misalnya mereka lagi ulang tahun atau misalnya mereka lagi sakit dan lain-lain, kita tetap approach mereka gitu, tetap masih kasih salam sapa ke orang-orang yang tetap menjadi existing client kalian.
2: Oke, jadi harus tetap artinya jangan ngumpulin banyak-banyak, tapi akhirnya setiap ada ini nyari lagi tapi dipertahanin gitu ya Teh, yang sudah ada.
3: Bener
2: ya teman-teman Pro 2 ya. Oke, ini pertanyaan terakhir yang masuk di hari ini juga nih Teh Nisa, ini ada pertanyaan juga dari 2153, dia lupa menyebutkan namanya nih ya teman-teman Pro 2 ya. Teh pengen tanya dong, kalau misalkan menurut Teteh kita pengen punya usaha konveksi juga tapi sendirian aja, nggak mau barengan sama teman atau punya partner, memungkinkan nggak kalau kata Teh Nisa?
3: Memungkinkan kalau...
2: Halo Teh?
3: Jadi kalian tidak perlu POV dari teman-teman yang lain atau POV dari bidang lain, tapi kalian udah punya SOP yang mencakup keseluruhan dari kegiatan konveksi dan itu udah kalian bisa jalan sendiri sebenarnya. Kalau kalian udah punya channel-channelnya, kalian udah punya pola kerjanya, itu kalian bisa sendiri. Tapi kalaupun menurutku ya, entah itu, kalau misalnya sendiri, tetap kalian perlu teman untuk berbincang. Seenggaknya walaupun nggak konsultan, teman aja yang pernah satu di perjalanan yang sama, seenggaknya kalian tahu gapnya di mana dan kalian gak ulangin lagi. Jadi itu lebih mempercepat progres aja sih untuk bisnisnya agar lebih cepat. Karena kalau misalnya kita berkutip di yang baru, malah lama di waktu R&D kalian untuk memproses semuanya sebenarnya. Kalau misalnya berbicara kalian mau sendiri tapi kalian tuh belum pernah ada di track yang sama, nanti kalian akan mengcopy problem-problem yang sebelumnya pernah terjadi di industri ini dan kalian copy lagi dan memperhambat progres kalian, makin lama revenue kalian kayak gitu.
2: Oke, berarti memang diperlukan memang karena untuk juga membuat pastinya kita lebih mindset lebih luas gitu ya Teh ya, dan juga pastinya kalau kita lagi mumet gitu ya teman-teman, kita bisa ngobrol gitu, bener juga sih ya. Oke. Nah, dari pengalaman Teh Nisa udah mau lebih dari 6 tahun ya berarti ya Teh ya untuk bisnis ini, yang paling memorable waktu itu pernah ngerjain customer apa Teh, atau pesanan apa yang sampai sekarang Teh Nisa tuh masih sangat memorable banget, masih keinget banget.
3: Oke. Ada

0: kerjanya cepat di bawah tekanan juga, tapi bayarannya nggak sebanyak biasanya gitu. Nah, itu di situ kita gambling sih antara kita mengeluarkan kos yang lebih besar, tapi nanti klien existing kita ini kabur, dia ganti ke yang lain karena harganya akan kita naikkan, atau emang kita menyesuaikan dengan ya tadi ya, misalnya penjahit-penjahit kita ini bayarannya tetap, jadi tidak ada penambahan walaupun membutuhkan waktu yang singkat. Nah, itu kita gambling banget, gimana sih kita bisa menyeimbangkan keduanya gitu, tetap memberikan hak yang seharusnya penjahit rasakan gitu ya, yang dapatkan mereka harus sesuai, dan kita juga masih tetap bisa menjaga klien existing kita walaupun harganya naik, tapi mereka tetap trust ke kita dan nggak pernah berpaling. Itu sih yang maksudnya sampai sekarang itu terus menjadi apa ya, bahan untuk kita berkembang, dan disitulah kita menemukan skema baru. Dan di situ juga apa ya, kalau bisnis itu mungkin setiap harinya kita akan menemukan celah-celah baru, perkembangan baru yang nantinya bisa di adjustment di SOP baru kayak gitu. Dan itu yang bikin Manjit Konveksi berdiri juga sebenarnya, dari masalah itu kita bisa apa ya, lari dari masalah itu cepat, jadi kita bisa problem solving dari masalah itu cepat gitu.
1: Oke, wow, teman bro kita langsung belajar dan tahu dari expertnya nih. Oke, nah terakhir nih dari Teh Nisa ya, Teh, siapa tahu teman-teman Pro2 juga ini lagi butuh banget untuk konveksi. Nah, atau pengen tahu tentang konveksi dan tentang Manjat Konveksi khususnya, ini bisa di mana nih Teh, sosial medianya boleh di spill Teh Nisa?
0: Boleh, kita ada di Manjat Konveksi, namanya boleh di search aja, nanti Manjat Konveksi kita baru ada di Instagramnya doang. Manjat Konveksi, nggak ada dot, nggak ada apa, pokoknya di search aja, MANJAT Konveksi. Dan kalau misalnya kalian mau datang juga, kita ada di Sukajadi sebenarnya lokasinya. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol dulu juga boleh, kalau teman-teman lagi nyari sponsorship, misalnya untuk kemeja, untuk jersey bola, atau komunitas-komunitas yang ada di luar sana juga lagi nyari, boleh kontak kita, nanti kita juga bisa kolaborasi bareng.
1: Oke deh kalau gitu, Teh Nisa terima kasih banyak Teh udah spill dan juga cerita di hari ini, udah sharing-sharing juga. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Nisa sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru dan semangat baru juga buat teman-teman Pro2, apalagi buat teman Pro2 yang baru nih mau masuk ke dunia entrepreneur. Terima kasih banyak Teh Nisa.
0: Terima kasih banyak juga Kak.
1: Sama-sama Teh, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Teh Nisa, see you. Oke teman Pro2 juga terima kasih banget nih buat kamu yang udah dengerin siang hari dan juga udah ikut tadi ya pastinya pertanyaan interaktif lewat WhatsApp Pro2 Bandung barengan sama Teh Nisa dari Manjat Konveksi. By the way teman Pro2, jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang. The hits just keep on coming.

Kamu tahu nggak sih, teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya!

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kondisi hujan dan juga pastinya sekarang kita lagi ada di masa-masa peralihan tahun tuh biasanya memang kondisi tubuh tuh memang agak drop nih teman Pro 2. Siapa juga nih yang setuju? Karena jujur aku juga ngerasa agak-agak kayak gampang gak enak badan sih di akhir-akhir ini teman Pro 2. Tapi pasti setiap dari kita tuh punya caranya masing-masing gak sih untuk tetap stay fit walaupun udaranya tuh gak mendukung, walaupun cuacanya mungkin emang lagi rawan-rawan sakit ya teman Pro 2. Kalau caranya kamu gimana teman Pro 2, boleh di spill 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih teman Produa, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

Kalau misalnya ngomongin soal Tiara Andini, teman Pro 2 pasti juga nggak lepas dari penampilan Tiara Andini di Pesta Pora beberapa waktu lalu ya. Jadi fun fact nih teman Pro 2, aku pengen kasih tau kamu beberapa kayak fun fact seputar Tiara Andini yang tampil di Pesta Pora 2026 lalu di tanggal 26 September alias day 2 dari Pesta Pora nih teman Pro 2. Jadi Tiara Andini tuh tampil barengan sama Wisnu Santika di dalam set Map of Feelings dan ngebawain lagu Sumpah Percuma nih teman Pro 2. Ini juga adalah salah satu lagu yang juga punya dance cover ya. Di lagu ini tuh memang ada dance teman Pro 2, dan juga aku sempat lihat juga kalau nggak salah di postingannya Tiara Andini kayak lagu segalau ini tapi dance-nya tuh seseru ini teman Pro 2. Buat kamu yang udah juga lihat penampilan Tiara Andini nih di Pesta Pora secara langsung atau lewat sosial media kayak aku nih teman Pro 2, kira-kira kalau misalkan kamu nih bisa nentuin konsep dari comebacknya Tiara Andini, kamu pengen konsep apa nih yang dibawain sama Tiara Andini teman Pro 2? Boleh di spill di 0812-6020-996 atau kamu juga bisa langsung DM teman Pro 2 di Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdg.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman. Emang boleh santai sih.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Teman Pro 2, Pai finally ini Taylor Swift itu merilis video Passion Zero di YouTube karena sebelumnya video ini tuh hanya bisa dilihat nih teman Pro 2 di MTV Venus di minggu malam kemarin di tanggal 27 September. Nah, ternyata ini sekarang udah muncul juga di YouTube. Jadi buat kamu udah bisa nonton untuk video music Passion Zero karena ini juga merupakan bagian The Life of a Showgirl The Encore nih teman Pro 2 yang emang sebelumnya tuh berbayar gitu. Nah, Passion Zero itu nampilin Taylor Swift barengan sama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell di sebuah kisah tentang sebuah marriage yang perlahan itu tuh mulai retak nih teman Pro 2. Nah, di video music ini diperankan oleh Dakota Johnson dan juga Colin Farrell yang berperan sebagai pasangan suami istri, sedangkan nih Taylor Swift tuh muncul sebagai mantan istri sang suami yang seolah-olah tuh masih menghantui kehidupan pernikahan mereka berdua. Dan ini tuh juga teman Pro 2 sebuah video yang pemutaran perdananya itu tuh di MTV VMAs 2026 yang juga menjadikan momen penting bagi Taylor Swift karena dia itu juga menerima penghargaan sebagai Artist Director Honors yang diberikan kepada musisi yang juga berkontribusi di balik pembuatan video music di teman Pro 2.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh, tahu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva,
0: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria.
4: Pro2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro2 FM.
2: Selamat berjumpa pertama di Info Pro 2 Sore Ceria. Di info pertama teman Pro 2 ada Madonna yang memborong 7 piala dari MTV Famous 2026. Dan ini juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu dan juga menjadi panggung besar bagi Madonna. Madonna juga menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah membawa pulang total 7 piala, termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, ada Artist of the Year, Best Dance Film Pendek Convention 2, dan juga Best Collaboration berkat Bring Your Love barengan sama Sabrina Carpenter.
6: Info Pro 2.
2: Nah, ini dimulainya tuh perayaan 30 tahun Placebo ini merilis sebuah single terbaru, yaitu adalah Helen Keller, yang bernuansa dark dan dibangun dengan melodi keyboard milik H.K. Farewell dan sebuah instrumental tersembunyi yang berasal dari era album debut Placebo di tahun 1996. Duo Brian Molko dan juga Stephen Osdall ini mengemamkan melodi tersebut menjadi lagu rock baru dengan atmosfer yang lebih berat dan penuh dengan tekanan emosional.
6: Info Pro 2.
2: Melalui tahu lagu terbarunya, Miley Cyrus kembali menduduki puncak Billboard lewat album terbarunya Best Pursuit yang dirilis di bulan September ini dan telah debut di number 1 pada chart di edisi 3 Oktober dengan 61.000 setara unit album di Amerika Serikat. Pencapaiannya juga menjadi album number 1 pertama bagi Miley Cyrus dalam lebih dari 1 dekade setelah Bangers terakhir kali memimpin Billboard di tahun 2013.
7: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Teman

0: 96 FM, RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Saatnya Winda yang nemenin kamu di sore ceria sampai dengan jam 7 malam nanti. Dengan lagu-lagu yang easy listening, pasti aku nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune on Leon 96 FM, RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

0: Yay, anak sekolah spesial buat kamu ya, Zara Leola. Biasanya kalau misalnya habis pulang sekolah tuh selalu apa coba? Selalu nonton film yang seru. Salah satu nontonan film yang seru dan juga menjadi peringkat ketiga film terlari sepanjang masa itu adalah Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Wes, keren ya. Jadi teman-teman berdua nih, film Spider-Man Brand New Day yang disutradarai oleh Dustin Daniel ini juga menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global, di mana setelah meraup pendapatan luar biasa sejak dirilis di akhir Juli 2026, film itu masih sekitar 387,7 juta dolar Amerika Serikat untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame 2,885 miliar dolar di bioskop yang berada di posisi kedua, guys. Nah, berdasarkan catatan box office dilansir dari Deadline yang disiarkan di hari Senin kemarin di tanggal 28 September waktu setempat, di mana Spider-Man Brand New Day saat ini mencatatkan pendapatan global sebesar 2,495 miliar dolar dengan perolehan pasar Amerika Utara ini mencapai 950,7 juta dolar. Dan capaian tersebut melampaui rekor Star Wars The Force Awakens ya, sebesar 936,7 juta dolar di pasar Amerika Utara sekaligus menggeser pendahulunya pada 2021 Spider-Man No Way Home 1,92 miliar dolar sebagai film terlaris Sony Pictures sepanjang masa sejak beberapa pekan lalu.
1: Masih ingat sama lagu ini?

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Nanti Six FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 dan juga pastinya ada yang spesial di sore hari ini. Karena Winda sudah kedatangan tamu spesial, yaitu ada Kak Eka. Bentar, halo Ko.
4: Halo Kak.
3: Hai Kak Eka, Kak Eka ada Mayanti ya?
4: Iya betul Kak.
3: Oke, apa kabar Kak Eka?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Saya selalu ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, Kak Eka ini mahasiswa semester 7.
4: Iya, Kak, betul.
3: Kalau boleh tahu kita kenalan dulu sekolah lagi. Kuliah di mana?
4: Oke, Kak. Sebelumnya aku kuliahnya di Politeknik Setialan Bandung.
3: Oke.
4: Okay. Itu dekat di belakang gedung sate.
3: Benar. Terus semesternya 7 ya?
4: Iya, sekarang.
3: Jurusannya apa? 7.
4: Administrasi Pembangunan Negara.
3: Administrasi Pembangunan Negara. Berarti kalau semester 7 itu lagi hektik-hektiknya enggak sih?
4: Iya, betul Kak. Saya lagi magang.
3: Ya. Oke, di mana magangnya?
4: Kemarin sebenarnya udah magang di desa gitu, karena di prodi kami itu ada program harus magang di instansi desa dan itu harus bikin inovasi, Kak. Nah, kita juga di sana bikin inovasi, kemarin sempat bikin website.
3: Oke. Jadi lagi magang, berarti sekarang masih ya magangnya atau udah?
4: Sekarang masih magang yang di desa, terus nanti lanjut juga magang di inspektor.
3: Wih, mantap banget. Pokoknya semangat terus untuk semester 7 ini karena memang pasti padat dan hektik banget gitu. Nah, mungkin aku pengen cerita dulu ya yang dilalui sama Kak Eka gitu ya, dari semester awal sampai semester 7 ini. Mungkin bisa diceritain prestasi yang pernah diraih gitu ya di perkuliahan ini, apa aja dan pernah ikutan kegiatan apa aja nih, Kak?
4: Oke, Kak, sebelumnya aku tuh dulu introvert banget orangnya. Terus waktu itu dikenalilah sama organisasi namanya itu Himapara. Di situ aku tertarik banget ikut organisasi dan alhamdulillahnya aku lolos seleksi. Aku masuk juga di organisasi itu, menjalani waktu kurang lebih setahun sampai aku pernah mencalonkan juga untuk jadi ketua.
3: Wey. Iya. Terus gimana?
4: Cuman waktu itu ada perbedaan selisih suara sedikit sih Kak, ada 6. Tapi di situ aku mensyukuri banget karena aku bisa berani mencoba hal baru gitu.
3: Oke, apa sih mungkin yang memotivasi Kak Eka gitu ya dalam melakukan hal kegiatan-kegiatan, sampai kan banyak orangnya juga yang mager gitu ya. Nah, ini yang bikin semangat apa nih?
4: Yang bikin semangat sebenarnya ini sih Kak, aku tuh dari dulu tuh ngerasa banget minder, kayak kok aku gak bisa berkembang kayak teman aku yang lainnya gitu. Aku ngerasa kayak aku ketinggalan nih gitu. Terus tiba-tiba ada kakak tingkat yang benar-benar memotivasi aku, namanya Teh Junizar. Beliau itu menurut aku sosok yang memotivasi orang banget. Dari situ aku masuklah organisasi, karena ya dari orang-orang juga coba deh ikut organisasi, siapa tahu kamu bisa berubah dari situ. Dan itu tuh merupakan langkah kecil awal gitu yang kamu mulai. Aku ikut tuh Kak di situ, ikut organisasi itu, dan di situ mulai sih terbentuk motivasi dan semangatnya itu mulai dari situ.
3: Oke, gitu. Jadi juga ada termotivasi di situ ya.
4: Iya betul.
3: Jadi makanya semangat banget untuk ikutan kegiatan. Iya. Kalau kakak pernah ikutan kayak pageant gak sih? Misalkan ke dunia pageant bisa jadi duta apa gitu, atau misalkan ikutan apa gitu, pernah nggak?
4: Belum Kak, jujur kalau ke situ aku masih ragu ke diri aku.
3: Tapi sebenarnya passionnya apa sih?
4: Kalau disebut passion,
3: bisnis atau apa?
4: Ya aku dari kecil soalnya orang tua juga buka bisnis gitu, jadi diarahkan ke sana.
3: Oke, gitu. Dan sekarang juga alhamdulillah punya bisnis ya.
4: Alhamdulillah.
3: Di bidang fashion.
4: Iya,
3: nama brandnya apa?
4: Namanya Elodia.
3: Elodia. Oh, bisa nanti dicek ya di Instagram namanya apa?
4: Namanya Elodia.id.
3: Elodia.id. Ya. Ada di e-commerce juga?
4: Ada, baru di Shopee tapi.
3: Wih, itu adalah apa? Baju kah atau apa?
4: Ya, kalau misalkan di Shopee kemarin baru baju aja sih Kak, kayak outer, terus nanti mau ada rompi juga gitu.
3: Wis, oke deh, mantep banget. Nanti kita cek ya di @elodia.id ya. Oke. Nah, mungkin kalau berarti kan sekarang lagi sibuknya kuliah semester 7 plus juga si Elodia ini ya. Sekarang lagi mungkin kegiatan dan sibuknya lagi dua-duanya Kak atau lebih kemana?
4: Kalau sekarang masih fokus di magang dulu, karena kemarin sempat nginep juga di Lembang 2 bulan. Jadi yang Elodia ini tuh agak dikesampingkan gitu, lebih diserahkan kepada adik saya juga gitu.
3: Oh oke, okay. Jadi memang saya lagi fokus ke magang gitu, yeah. Ya. Oh malah. Nah kalau si Elodia ini, itu adalah brand fashion yang memang kamu jadi reseller kah? Atau kamu produksi baju sendiri, mulai dari jahit dan lain-lain? Atau ngambil dari orang atau seperti apa tuh?
4: Ini aku mulai dari desain sendiri, Kak.
3: Walah.
4: Iya, aku dari desain sendiri, terus kayak survei kainnya segala macam, dan kebetulan di rumah juga ada konveksi. Jadi ya jahit dan segala macamnya di situ.
3: Sendiri itu adalah hijabers ya atau gimana?
4: Iya, hijabers. Soalnya nanti juga mau ada kerudung juga mulai. Ini soalnya salah satunya.
3: Salah satu yang dipakai. Ya, oke. Okay.
4: Ini mau di-launchingin juga. Cuman sekarang masih diproduksi.
3: Berarti dulu. Kamu juga bisa ngedesain dong?
4: Bisa sedikit-sedikit, Kak.
3: Oke, okay. Yang lagi hype atau yang lagi dijual sekarang-sekarang yang model kayak gimana tuh?
4: Kalau sekarang itu ada Bergo Instan, Kak, yang
3: ditali
4: ke belakang itu. Sama ada Rompi Jeans.
3: Rompi Jeans?
4: Iya, oh. Dari bahan kain jeans gitu.
3: Oh, oke, okay. Bener-bener itu lagi hits ya?
4: Iya, itu lumayan hits sih, Kak.
3: Oh, oke, okay deh. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Eka. Pokoknya jangan kemana-mana, teman Pro 2 juga dengerin terus di Sore Ceria. Setelah gue dulu, guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bersama sama Kak Eka. Ya, Kak Eka, boleh gak sih ngasih tipsnya gitu buat teman-teman Pro 2 gitu ya. Mungkin kan sekarang Kak Eka menjalankan aktivitas yang memang cukup padat gitu ya. Dari bisnis iya, terus juga ikut-ikutan organisasi ataupun kayak kuliahan iya gitu. Apa sih tipsnya biar kita tetap semangat terus gitu kan. Terus juga biar kita bisa termotivasi, gak malas dan mager gitu Kak. Kalau dari Kakak kayak gimana?
1: Oke, mungkin sedikit tips aja ya dari aku. Ini cara aku supaya aku tetap termotivasi. Yang pertama itu bangun tuh pagi, jangan tiduran lagi.
0: Jadi ya, jangan rebahan.
1: Ya, jangan rebahan lagi. Soalnya kadang itu yang bikin mager gitu, yang bikin males gitu. Yang kedua, kalau misalkan ada tugas atau kegiatan yang harus kalian lakuin saat itu, kerjain aja gitu, jangan ngejar nunggu deadline dulu, langsung kerjain aja, karena enggak nanti malah numpuk gitu.
0: Oh benar. Yeah. Terus
1: kalau aku suka dengerin musik atau baca buku yang bisa ningkatin mood aku.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi itu ya apa ya apa kasih aktivitas sesuai dengan hobi kita gitu ya?
1: Iya. Yeah. Jadi jangan sampai kita tuh sehari-hari cuman diem rebahan gitu. Lakuin apapun itu yang bisa bikin kita itu gerak terus beraktivitas gitu di hari itu.
0: Oke deh. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih goalsnya di tahun 2026, apalagi yang pengen dicapai nih gitu kan, atau pengen buka brand baru, atau mungkin si brand ini mau di diutamakan gitu kan, ikut-ikutan bazar atau lomba atau seperti apa? Pengen ini kayak gimana goalsnya?
1: Ya, goals aku tuh di tahun ini tuh ingin brand aku tuh masuk kayak di pameran gitu, Kak. Suka ada ya pameran fashion
0: bener,
1: kayak gitu.
0: Bener.
1: Nah, terus kayak ingin lebih dikenal lagi, mau aku aktifin lebih-lebih lagi gitu dari sebelumnya. Mungkin itu sih, Kak, untuk brandnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi pokoknya sukses terus, lancar ya.
1: Amin.
0: Boleh tahu gak sih mungkin kita sekarang ke brandnya ya? Namanya tadi apa?
1: Elodia
0: tuh apa?
1: Elodia itu sebenarnya ngambil dari bahasa asing ya, Kak. Kalau misalkan diartiin tuh kayak kemakmuran gitu.
0: Wih, mantap. Amin ya.
1: Amin.
0: Oke, terus itu berjalannya dari tahun kapan?
1: Sebenarnya kalau misalkan rencana tuh udah dari lama banget sih, Kak. Terus mulai termotivasi karena ada mata kuliah di kampus namanya kewirausahaan sosial. Nah, dari situ mulai termotivasi lagi. Oh iya, kayaknya dilanjutin aja deh. Jangan takut gagal gitu. Yang penting berproses aja gitu.
0: Oke. Terus sampai akhirnya kepikiran kayak bikin fashion deh. Terus juga terinspirasi dari mana tuh? Kayak misalkan model-model baju-bajunya.
1: Dari ibu.
0: Oh, oke.
1: Ibu saya tuh penjahit, Kak. Nah, dari situ kayak kan sering ngelihat ibu saya bikinin baju orang, mau kayak kebaya atau apapun itu. Nah, dari situ saya mulai sering tuh kayak gambar-gambar baju dan segala macam. Terus ibu saya bilang kayak, ya udah coba bikin. Saya coba bikin, dan kata ibu dan juga teman-teman yang lain, kenapa kamu gak coba jualan aja? Ini bisa loh diperjualkan gitu.
0: Benar.
1: Itu sih, Kak.
0: Oke, jadi terinspirasinya dari situ ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Dari situ.
0: Kenapa enggak? Berarti ibu kamu tuh memang kayak penjahit dan memang tahu ya kayak step by step-nya, terus juga harus kayak gimana gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi kayak nyambung gitu ya.
1: Iya.
0: Enggak worry, aduh harus jahit di mana ya, mungkin di ibu sendiri.
1: Iya, betul.
0: Wih, keren. Kalau boleh lihat katalognya, boleh ada di mana disimpannya?
1: Kalau katalog sebenarnya di WA juga ada, terus kayak di Instagram juga ada sih, Kak.
0: Di Instagram namanya @elodia.id ya.
1: Iya.
0: Itu katalog-katalognya disimpan di situ.
1: Iya, disimpan di situ.
0: Oke. Pernah ikutan bazar gitu enggak?
1: Belum.
0: Berarti cuma online-online aja.
1: Iya, baru online. Saya baru dimasukin ke Instagram dan segala macam tuh baru di tahun ini, Kak.
0: Oh, gitu. Asalnya emang di mana jualannya?
1: Biasanya suka offline di Gazebo.
0: Oh, kayak buka lapak gitu.
1: Iya.
0: Walah, gitu. Tapi ini laris.
1: Alhamdulillah
0: ada aja ya. Wah, luar biasa. Pokoknya nanti kita mampir ke IG-nya ya.
1: Iya, boleh, Kak.
0: Atau mungkin ke toko online-nya udah ada berarti ya.
1: Udah ada.
0: Udah ada di @elodia.id. Oke deh. By the way, pesan yang pengen kamu sampaikan nih, Kak, ke teman-teman Pro 2 mungkin untuk memotivasi lagi apa?
1: Ya mungkin yang mau aku sampaikan, jangan takut untuk ngambil resiko, karena kita itu hidup cuma sekali.
0: Okay.
1: Kalau misal pun ada masalah, itu tuh peluang untuk kita belajar. Bukan untuk meruntuhkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi itu tuh untuk membangun masa depan kita supaya kita lebih dewasa dari situ.
0: Oke, Debbie, terima kasih banyak loh Kak udah mampir ke Studio Pro 2 ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sukses juga terus. Semoga next time kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol lagi.
1: Ya, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih banyak. Selamat sore. Yes, itu dia ngobrol seru bareng sama Kak Eka, teman Pro 2. Bida masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih barengan sama Winda Nindita di jam 17.31 menit ini. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama narasumber kita, yaitu ada Bapak Rahmat sebagai aktivis peduli lingkungan Jabar. Kita bakal membahas mengenai topiknya pembangunan data center AI di Jatiluhur, apa dampaknya bagi lingkungan. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Rahmat.
1: Selamat sore, Teh Winda.
0: Ya, assalamualaikum, Pak Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kumaha di Palidinya hujan?
0: Hujan gerimis. Kumaha damang, Pak Rahmat?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Saya alhamdulillah sehat ya, Pak Rahmat nih.
1: Sehat.
0: Kita bakal ngomongin mengenai pembangunan data center AI di Jatiluhur. Nah, apa sih dampaknya bagi lingkungan? Jadi, apakah pembangunan data center ini bisa mempengaruhi ketersediaan air untuk masyarakat dan pertanian di sekitar Jatiluhur gitu, Pak Rahmat? Mungkin mohon penjelasannya.
1: Siap, Teh. Ini sebetulnya kebijakan yang emang jadi blunder ya, kalau di media sosial saya baca itu perihal emang kebijakan yang mau diambil oleh KDM ya, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dalam rangka akan membangun pusat data ya berbasis AI di Jatiluhur. Pada satu sisi Kang Deddy itu kan dianggap sebagai sosok pemimpin yang betul pro terhadap lingkungan. Nah, pada sisi lain khususnya yang berhubungan dengan pembangunan pusat data ini sebetulnya bertolak belakang dengan berbagai macam referensi yang ditemukan. Karena kalau bicara tentang apakah akan mengancam tentang ketersediaan air, ya secara sistem memang pasti akan mengancam. Karena penggunaan teknologi AI ini kan jujur aja akan berdampak terhadap kebutuhan air bersih, terutama yang berhubungan dengan sistem pendinginan dari server yang dipakai oleh AI itu sendiri, Teh. Jadi semakin banyak server itu bekerja, semakin banyak data itu emang harus diakumulasi dalam server itu, bayangkan 24 jam.
0: Betul.
1: Berapa banyak juga permohonan dari apa ya, dari gambar, dari data, kemudian dari petunjuk yang ingin kita dapatkan, itu kan dikerjakan oleh AI. Sementara konstruksi struktur dari mesin AI itu sendiri membutuhkan sebuah situasi di mana tidak boleh panas, artinya sistem pendinginan harus mampu menjaga kondisi suhu dari mesin itu, Teh.
0: Baik, nah kalau dari sisi lingkungan nih, apa yang harus diperhatikan agar pembangunan data center tidak merugikan ekosistem nih, Pak Rahmat nih?
1: Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bahwa mengapa penggunaan AI ini sangat berhubungan dengan konsumsi banyak air bersih? Karena panas server yang tinggi, ya apalagi diakibatkan misalkan oleh ratusan server di pusat data yang pada saat nanti akan dibangun dan intensif selama 24 jam itu apa ya, memproses data ya, baik berupa tulisan ataupun gambar ataupun misalkan merespon perintah-perintah yang lain, ini jelas akan membutuhkan air bersih. Dan yang paling penting lagi dia harus dipikirkan oleh kita bahwa air jenis air yang dibutuhkan dalam rangka proses pendinginan server itu harus air yang kualitas tinggi. Jadi tidak bisa air yang biasa, apalagi air yang kotor misalkannya.
0: Waduh,
1: air laut aja nggak bisa.
0: Benar.
1: Karena ini berhubungan dengan kandungan mineral, kemudian kandungan garam yang ada pada air yang mungkin dideteksi itu tidak baik untuk dikonsumsi melalui mesin AI itu sendiri. Jadi kalau misalkan mesin AI itu menggunakan air yang tidak bersih, mengandung mineral atau apa ya, atau kadar asam yang tinggi, ini akan merusak mesin AI itu sendiri.
0: Betul.
1: Atau akan merusak perangkat itu sendiri, Teh.
0: Betul, berarti
1: jadi
0: kalau
1: artinya ya, jadi artinya penggunaan mesin AI yang secara terus-menerus jelas akan membutuhkan air bersih. Ingat, air bersih begitu, Teh.
0: Waduh, berarti kalau misalkan pembangunan ini tetap berjalan, berarti membutuhkan air bersih. Dan gimana sama kita gitu ya?
1: Nah, ya padahal kan di wilayah Jawa Barat saja kita sudah menyaksikannya di Cirebon, kemudian di daerah Kuningan dan sebagainya. Karena kemarau yang cukup panjang, krisis air ini sedang melanda. Dan mohon maaf, yang harus digarisbawahi ini adalah air yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan air yang layak dikonsumsi inilah yang sebetulnya dibutuhkan juga oleh perangkat AI itu, Teh. Jadi kita berebut. Pada sisi lain, di kehidupan normal saja masyarakat membutuhkan air yang dalam kondisi yang kritis. Tapi di sisi lain, pemerintah mengambil sebuah langkah untuk mengaktivasi perangkat-perangkat AI yang secara nyata, secara jelas membutuhkan ketersediaan air bersih.
0: Baik.
1: Pasti akan mengganggu, Teh, ini.
0: Betul, pasti ini mah ya udah pasti pisan gitu ya.
1: Udah pasti, sistemnya emang begitu.
0: Oke, mungkin Pak Rahmat, apa yang diharapkan dari Pak Rahmat sendiri mungkin ya sebagai aktivis peduli lingkungan gitu ya, mengenai persoalan seperti ini dan seharusnya bagaimana nih, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya pemerintah termasuk yang berinisiatif untuk menghadirkan pusat data di Jatiluhur. Ya kalau mau sebetulnya harus membuka ruang bicara atau ruang publik dulu. Jadi mengundang para pakar, mengundang para aktivis ya, kemudian mengundang juga para akademisi untuk berbicara tentang plus minus dari pembangunan pusat data AI di Jatiluhur ini. Sehingga tidak hanya bicara tentang bahwa AI ini sangat dibutuhkan. Ya, saya sepakat. Tapi harus dipahami juga bahwa setiap pilihan-pilihan kebijakan itu ada plus minusnya, termasuk ketersediaan perangkat AI ini. Plusnya apa? Plusnya datanya akan semakin cepat kan diperoleh ya, kemudian akan mempermudah kinerja. Tapi minusnya apa? Minusnya perangkat AI ini menggunakan memerlukan ketersediaan air bersih untuk perangkat ini sendiri begitu, Teh. Jadi harus membuka forum lah gitu ya, keterbukaan publik begitu. Nah selain itu juga pemerintah harus berpikir tentang bagaimana menempatkan pusat perangkat AI ini di lokasi yang betul-betul misalkan sejuk. Jadi dingin lah kalau mau dikatakan ya, kalau tidak sejuk ya, kalau tidak dingin ya sejuk lah, sehingga keterbutuhan air bersih untuk mendinginkan server ini tidak akan sebanyak manakala pusat perangkat itu diletakkan di posisi topografi yang panas misalkan, sehingga membutuhkan air yang cukup banyak untuk proses pendinginan itu. Kemudian yang lainnya mungkin pemerintah harus jeli, harus mengkaji ulang bagaimana caranya agar pusat data berbasis AI ini bisa didirikan, tapi mencari pendekatan penggunaan air yang terdaur ulang begitu, Teh. Jadi airnya harus, kalau bisa airnya air daur ulang. Ya, jadi air yang misalkan tidak layak didaur ulang menjadi layak misalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi air yang terdaur ulang, tapi kalau menggunakan air yang sangat bersih, ini kan akan berebut dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, Teh.
0: Baik. Jadi sekali lagi adanya forum terbuka gitu ya, transparan gitu ya, supaya juga maksudnya masyarakat juga bisa tahu dan juga paham akan seperti apa nanti ke depannya gitu ya, Pak Rahmat ya. Amin. Betul, semoga Teh. Juga ada, semoga juga terlaksana forum-forumnya, jangan sampai ketika tidak ada sesuatu hal langsung dibikin tiba-tiba masyarakat jadinya nanti protes dan seperti apa gitu ya, karena tidak dilibatkan juga gitu loh.
1: Ya, Teh, mohon maaf ya, mohon izin mensitir aja keberadaan keberadaan trotoar yang sampai sekarang aja masih menimbulkan pro kontra ya. Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Yaitu karena emang si kebijakan itu tidak dipublikasikan dulu atau tidak membuat sebuah ruang diskusi dengan pihak-pihak pengguna termasuk difabel kan kayak gitu. Betul. Kalau dari awalnya mungkin pernah menerima masukan atau ada semacam forum ya untuk mendengar masukan dari berbagai macam pihak, saya yakin hal itu tidak akan terjadi, Teh.
0: Betul, amin semoga. Dan ini semoga apapun yang terbaik lah ya untuk semua masyarakat yang khususnya di Jawa Barat. Gitu.
1: Jelas, Teh.
0: Pak Rahmat, terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya di sore hari ini.
1: Semoga
0: kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa ngobrol lagi ya, Pak, ya.
1: Siap, Teh Wina.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
4: 그래서 아그네스랑
5: 몇
4: 번
5: 사이신
4: 거예요?
5: 저랑 안 했어요? 뭐 그냥
4: Are you guys a thing or?
6: I think Jay and I, we...

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah saat maghrib.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

0: D5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Selamat malam buat kamu yang baru gabung di 96 FM teman Pro 2. Yes. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head. Ada kabar dari Taylor Swift yang baru rilis video di YouTube yang bisa ditonton gratis. Jadi Taylor Swift ini akhirnya membuat video musik Petit Zero ya, yang ditonton secara gratis di YouTube, di mana video ini menjadi bagian dari The Life of a Showgirl, The Encore ya, yang mana sebelumnya hanya tersedia platform berlangganan seperti Spotify Premium, Apple Music, Amazon Music. Setelah pertama kali ditayangkan di MTV pada Minggu malam 27 September, hampir 2 hari kemudian, tepatnya di hari Selasa tanggal 29 September, di mana video tersebut resmi hadir di YouTube dan juga dapat disaksikan oleh semua orang. Petit Zero ini menampilkan Taylor Swift bersama Dakota Johnson dan Colin Farrell dalam kisahnya tentang sebuah pernikahan dan juga perlahan yang mulai retak. Pokoknya ceritanya tentang kayak gitu ya. Jadi kamu tinggal nonton aja di YouTube channelnya Taylor Swift Official Music Video, guys.
1: Hai, ini kami dari Gama Lelari Cantika.
2: Dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Winda harus pamit ya, habis ini bakal ada Sabila yang bakal nemenin kamu guys. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di Sore Ceria. Terima kasih buat kamu. Besok adalah tanggal 1. Yeay. Berarti besok tandanya kita apa? Gajian. Besok ujak duit guys. Oke deh, Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa? Mungkin sports new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya. Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya. Main padel sih. Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay,
1: gitu. Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempat nggak nyanyi lama juga.
0: Oh, iya.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan. Kalau
0: gitu,
1: udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak, betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan, harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur bahasa.
0: Iya iya iya iya. Enggak apa-apa, ini buat yang enggak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya iya iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu. Oh, gitu ya rasanya kayak gitu deh.
0: Iya iya iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih, kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke. Okay.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah, itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om? Saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih, kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Oh.
1: Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Oh, selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu, semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya, saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? Just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Okay. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman Pro 2 gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Pro 2 Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Rudu FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu, tapi kalau lagi live, boom sama boom.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di,
0: okay, okay,
1: di,
0: okay.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing. Semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya. Direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direkord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, Aku juga fokus ke kamu, anak gitu juga. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat sama Bro Dwe dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro Dwe seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro Dwe, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro Dwe FM seluruh Indonesia, teman Pro Dwe. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Pro Dwe, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro Dwe FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro Dwe dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam. Hari ini temenin lagi sama Lala ya di Jaga Malam kamu. Dan seperti biasa aku akan menyapa teman-teman yang udah gabung di live TikTok @pro2bdg hari ini. Halo, dan yang bergabung di radio digital juga mungkin, dan juga yang di radio biasa ya, radio biasa enggak tuh? Radio apa ya? Konvensional? Radio, ya pokoknya radio lah ya, dimanapun kalian berada. Halo, halo, selamat malam. Nah seperti biasa kalau jam 8 kayak gini, Lala tuh nungguin banget cerita-cerita dari kamu, teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya cerita, sekalian boleh banget kamu sekalian request lagu juga. Langsung aja input cerita kamu ke WhatsApp di 0812-6020-9696. Lala pasti bacain dan Lala juga pasti bakal puterin requestan kamu. So cepetan ya, aku tungguin, oke? Okay?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produfm.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produfm.
4: Teman terbaik.

sahabat kreatif, siapa sih yang tak kenal kujang? Benda logam yang kerap digunakan dalam logo-logo lembaga di Jawa Barat ini sudah terkenal di penjuru Indonesia. Pada logo-logo itu, kujang digambarkan seperti celurit tetapi dengan ujung bilah mengarah ke atas. Orang pun kerap menyebut kujang sebagai senjata tradisional Jawa Barat. Namun, benarkah anggapan itu? Menurut salah satu peneliti kujang, Aris Kurniawan, yang juga dosen komunikasi visual di Institut Teknologi Nasional Bandung, kujang ternyata memiliki banyak arti. Orang sering mengira kujang adalah senjata, tetapi anggapan tersebut salah. Justru, kujang merupakan perkakas untuk bertani atau berkebun. Kujang memang disebut sebagai senjata petani pada naskah Siksa Kanda Engkarasian. Namun, pada naskah yang ditulis pada abad 15 sampai 16 Masehi tersebut, senjata yang dimaksud adalah peralatan untuk bertani atau berladang.

Masih barengan sama Ala di Jaga Malam, teman Pro 2. Teman Pro 2, spill dong sama Ala, siapa yang dari kamu yang lagi mendengarkan aku hari ini yang nonton The Weeknd kemarin. Jujur aku FOMO banget lagi. Kayak seru banget. Sebenarnya FOMO-nya lebih ke karena memang konsernya seru banget, ditambah aesthetic pleasing banget, menyegarkan mata banget ya, kayak ih gila banget, cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget juga yang datang ke konser itu. Dan gak tahu kenapa Lala ngerasa hampir semua orang itu kesana, ya gak sih? Kayak nih, lu buka Instagram ya, satu minggu kemarin itu semua teman-teman lo tuh post konser mereka lagi di The Weeknd, alias gue FOMO banget. Usat, FOMO banget. Tapi menurut aku ya teman Pro 2, konser The Weeknd ini worth it parah dan sangat mendukung, menyokong ekonomi di Jakarta loh. Gila gak sih? Karena kan pasti banyak orang-orang yang kayak mungkin ya buka jasa eye makeup atau jualan di pinggir-pinggir, jualan kipas. Aku tadi lihat di FYP aku. Jadi banyaklah orang memanfaatkan momen konser ini untuk berjualan, itu naikin ekonomi juga sebenarnya. Nah, dan fun fact-nya Tempro 2, memang konser The Weeknd di Jakarta ini gerakan ekonomi hampir 250 miliar. Gokil ya yang The Weeknd. Jadi Tempro 2, konser The Weeknd dengan rangkaian After Hours Till Dawn Tour di Jakarta itu enggak cuman menyuguhkan pertunjukan musik yang luar biasa, oke banget, berskala internasional, luar biasa edan gong show, tapi juga ikut memberikan dampak terhadap gerakan perekonomian di ibu kota. Nah, jadi Gubernur DKI Jakarta itu Pramono Anung itu mengungkapkan bahwa kegiatan musik yang berlangsung di Jakarta last week, termasuk konser The Weeknd ya, karena banyak juga kan ada pesta pora. Aduh, ya Allah, tuh kan benar lidah Sundanya tuh ada banget. Masa gue bilang pesta pora ya, menghasilkan aktivitas ekonomi hampir 250 miliar atau sekitar 13,8 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Dan pernyataan itu disampaikan langsung sama Pramono Senin kemarin ya, dan menurut dia, laporan diterima pemerintah itu menunjukkan aktivitas ekonomi Jakarta itu bergerak cukup signifikan gitu loh selama penyelenggaraan kedua acara tersebut, which is aku rasa memang Jakarta kemarin macet banget ya kayaknya teman Pro 2. Pesta Pora, konser The Weeknd, itu adalah dua acara yang aduh seru banget. Aku FOMO maksimal sebenarnya. Apalagi aku lihat di FYP aku tuh banyak banget orang yang videoin post concert mereka abis The Weeknd, abis Pesta Pora. Ya Allah, seru-seru banget semuanya. Kayak gue nyesel banget nggak datang, nggak beli gitu. Tapi gimana, aku harus nemenin kalian di sini ya, baru ingat ada tanggung jawab, ada nemenin kalian di sini. Nah, anyway, si konser After Hours Till Dawn Tour ini juga berlangsung selama 2 hari ya, yaitu tanggal 26 sama 27 September di JIS. Dan Jakarta tuh jadi salah satu kota dalam rangkaian tour Asianya The Weeknd. Dampak ekonomi dari konser dan festival musik ini tuh dirasain juga melalui berbagai aktivitas mendukung, mulai dari mobilitas masyarakat, as in mungkin ojek online kali ya, sektor transportasi, terus pengeluaran para pengunjung selama berada di Jakarta juga. Terus pemerintah DKI Jakarta juga melihat penyelenggaraan acara berskala internasional ini tuh salah satu bagian dari geliat ekonomi kota gitu. Nah, selain memberikan dampak ekonomi, kehadiran The Weeknd di Jakarta juga jadi bagian dari meningkatnya jumlah pertunjukan musik internasional di ibu kota. Jadi kalau misalnya ada yang datang nih artis internasional ke Jakarta, jadi artis-artis lain internasional yang lain tuh juga jadi pengen lah bikin konser di Jakarta, mungkin ngeliat antusiasnya tinggi gitu teman Pro 2. Semoga ya, semoga ada artis baru yang mungkin selama ini gak pernah ada konser di Jakarta, akhirnya ada konser di Jakarta. Ada satu wishlist aku yang pengen banget aku tonton, pasti aku tonton, adalah Justin Bieber. Kayak, sumpah I would die to watch him and see him live. Kayak, gue harus nonton Justin Bieber. Itu pun kalau mustahil, kalau possible ya, semoga possible teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, Pesta Pora juga digelar tanggal 25 sampai 27, itu 3 hari ya mereka, di G Expo Kemayoran, dan menghadirkan sekitar 330 penampil, itu gacor banget Pesta Pora. Dan memang rangkaian acara itu menunjukkan gimana konser dan festival musik itu bisa menciptakan aktivitas ekonomi di luar area pertunjukan. Dan bagi Jakarta sendiri, semakin banyaknya pertunjukan musik yang berskala internasional itu turut memperkuat perannya sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan konser dan acara hiburan global. Ah, seru banget. Tadi kan aku bilang ya Tempro 2, kalau aku pengen banget Justin Bieber ke Jakarta, ke Indonesia. Amin gitu ya. Kalau kalian, misalnya kalian akan diturutin nih satu artis datang ke Indonesia, kalian mau siapa kira-kira?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedeknya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu aku tanya, kalian tahu Sabrina Carpenter dari mana? Kalian akan jawab apa? Apakah kalian tahu Sabrina Carpenter dari ingin mami atau dari mana? Kalau aku, jujur aku udah tahu Sabrina Carpenter dari lama. Cailah, Pick Me-nya ada banget kayak Pick Me, Choose Me because I know Sabrina from very very long time. Jadi sebenarnya aku tahu Sabrina itu dari awal dia main. Ntar aku takut salah nih, cemil. Kalau nggak salah nama filmnya itu Girls Meet World. Kalau nggak salah ya, coba let's see. Girls Meet World. Ini kita lihat dulu. Bener. Gua bener. Jadi aku udah suka banget sama Sabrina dari zaman itu, dan itu tuh ada di Nickelodeon kalau nggak salah. Terus kayak aku nonton since 2015, I guess. Terus kayak never thought she will be a pop star today. Keren banget Tem Pro 2. Jadi kayak it's so refreshing knowing that Sabrina Carpenter tuh balik lagi ke layar lebar gitu. Karena mungkin selama ini kita nonton Sabrina tapi di konser gitu. Jadi kayak ketika dia comeback acting lagi tuh kayak for me yang udah tahu Sabrina dari lama dari dia main film tuh kayak oh my god, finally she's back, she's being her again. Sebenarnya she's always been her sih. Period. Jadi Sabrina Carpenter akan kembali lagi ke layar lebar Teman Pro 2 dan dengan memerankan aktris sekaligus penari legendaris Ginger Rogers dalam film biopik tentang Fred Astaire. Astaire, aku jujur nggak tahu ini pronunciation-nya gimana. Correct me if I'm wrong ya. Tapi I feel like the pronunciation is Fred Astaire. Fred Astaire, kayaknya. Jadi ini adalah film produksi Sony Pictures yang sampai sekarang ini belum memiliki judul resmi sebenarnya. Dan film ini bakal dibintangi sama Tom Holland sebagai Astaire, sementara Margaret Qualley dipercaya memerankan Adele Astaire, kakak sekaligus partner dansa pertama sang bintang. Dan proyek itu disutradarai sama Paul King yang dikenal lewat film Paddington, Paddington 2 dan Wonka. Jadi it's gonna be a fun movie, I think ya. Dan film ini juga bakal menyoroti perjalanan Fred dan Adele Astaire sebagai pasangan dansa, khususnya kesuksesan mereka di panggung Broadway dan

The Astors, Fred and Adele, karya Kathleen Riley yang juga terlibat ya sebagai konsultan cerita dan naskahnya. Nah, bagi Sabrina Carpenter sendiri, proyek ini tuh jadi film layar lebar pertama dia sejak Emergency pada tahun 2022. Tuh kan udah lama kan? Makanya aku tadi bilang nih comeback-nya Sabrina acting lagi gitu. Nah, sebelum dia akhirnya kayak boom, dia jadi popstar diva banget, luar biasa. We all know Sabrina Carpenter, who doesn't know her gitu ya sekarang. Dan dia juga sebenarnya tuh kan tadi aku udah mention di awal ya, aku tahu dia dari Girls Meet World and I was right, teman pro 2. Jadi memang dia sudah dikenal tuh dari Girls Meet World, terus jumlah film lain ya kayak The Hate U Give, Tall Girl, Work It dan Tall Girl 2. Dan meanwhile Tom Holland juga mengungkapkan bahwa dia itu lagi menjalani persiapan yang intensif nih untuk memerankan Fred dan berencana dia akan melakukan sendiri adegan tarinya, jadi gak bakal digantiin sama stuntman. Jadi dia nari sendiri, teman pro 2. Wow, excited nonton, melihat Tom Holland dancing gitu. Dan film ini jadi proyek berikutnya bagi Tom Holland ya, setelah dia kemarin starring di The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day. I was so excited for this. Dan aku yakin mungkin Tom Pro 2 juga penasaran, mungkin yang baru tahu Sabrina sekarang-sekarang ini setelah Espresso, setelah apa, banyak ya lagu Sabrina sekarang yang lagi booming banget. Tapi I think like one of the iconic song of her itu Espresso sih, itu menurut aku paling iconic of her ya, Sabrina Carpenter. Tapi kalau kalian belum pernah nonton atau ngelihat Sabrina acting, kalian harus nonton sih nanti ya filmnya dia yang bakal meranin Ginger Rogers ini, apalagi barengan sama Tom Holland, pasti pecah banget.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM Radio Menung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Ala tentunya di Jaga Malam. Kamu berdua jujur ya, ini Lala lagi agak merinding disco gitu gara-gara tadi mendengar cerita-cerita horor ya. Tapi kayak, tolong distract aku, please tolong distract aku. Aku masih kayak deg-degan gitu loh sekarang. Jadi kayak, please dong Tempro 2 kirimin aku cerita-cerita seru hari ini supaya aku tidak merasa sendiri dan deg-degan ya. Karena aku sendiriannya aku di studio, jadi tolong temenin aku please. Dan karena kebetulan ini udah jam 9:30 ya, jadi ini sudah segmennya cerita penutup hari Tempro 2. Jadi langsung aja ceritain cerita kamu hari ini. Tapi aku pengen banget sih kalian cerita yang seru-seru hari ini supaya aku tertawa, terbahak-bahak ya Tempro 2. Langsung aja kirim cerita kamu ke WhatsApp Pro 2 ke 0812 6020 9696. Pokoknya aku tungguin banget sampai jam 11 nanti ya.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi, siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Yeh, rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya, aduh, ya ampun.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM Bandung, teman terbaik kamu.

Jaga Malam, teman Pro 2. Kembali aku menyapa teman-teman yang udah join di TikTok ya. Halo, halo, halo di @pero2bdg. Dan kamu yang di digital juga di radio ya. Gimana nih? Udah pada nyiapin belum ceritanya buat aku ceritain di cerita penutup hari-hari ini? Tapi ini aku bacain yang ini dulu ya, yang komen-komen, yang request-request. Tadi ada Sandi udah booking dari 40 menit yang lalu, kebetulan dia ya. Dia sudah pre-order untuk request lagunya 2001 kali. Sandi tuh lagi cinta banget sama lagu 2001 kali, kayak setiap

Tapi ada syaratnya, syaratnya kamu harus cerita ya. Ceritain cerita kamu hari ini, mungkin kamu lagi ngerasa apa, atau lagi ada experience apa, atau mungkin ada pengalaman yang seru banget hari ini, ceritain ke Lala. Langsung aja ke Pro 2, ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696 ya. Sambil kita dengerin lagu requestan Sandi 2001 kali buat si Aham.

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

96 FM RI, teman pura 2. Lah kok jadi begitu? Call sign-nya nanti sisi kamera di Prodo Berung, teman terbaik kamu. Nah itu yang benar, teman Prodo. Aduh ini tuh otak aku ini jadi agak berantakan sedikit ya, gara-gara aku ngobrol sama kalian off air dan on air. Jadi kayak agaknya belibet otaknya. Sorry banget. Tapi aku dari tadi tuh sebenarnya excited banget mau baca ceritanya Sandi, teman Prodo. Karena Sandi ini kalau bisa udah PO tuh benar-benar PO gitu. Jadi contoh ya, dia request lagu nih. Udah di 40 menit yang lalu dia udah request gitu kan. Jadi kayak oh my god, Sandi tuh setia banget loh orangnya, teman Pro 2. Dan sekarang dia cerita, dia menunggu dengan sabar dan akhirnya Lala bacain ceritanya. Mantap, respect Sandi, respect. Gokil. Tapi take notes, teman Pro 2. Lala, Sandi kan dari tadi udah ngechat Lala kan, tapi belum aku baca karena aku pengen kayak first impression gitu loh cerita Sandi. Let's go, kita baca sekarang ya. Mau cerita masa lalu? Boleh. Pas SMA kelas 1 nih, aku deket sama cewek dalam 2 bulan. Terus kita jadian sampai 4 tahun. Wah lama ya Sandi. Nah pas keluar lewat 1 tahun SMA, aku gak disetujuin sama orang tuanya. Aku inget dia bilang gini, A, maaf ya mama gak menyetujui karena mama ingin anak mama sama PNS. Sandi, jujur nyesok. Ini aku gak jadi cerita ini, gak jadi pakai background happy kayak gini. Gak bisa pakai background happy. Aku langsung nyesek gitu loh Sandi. Ini mah titik nadir banget lagi. Terus gitu, aku gak bisa apa-apa kan karena aku gak jadi apa-apa. Jangan gitu Sandi. Kita gak pernah tahu di masa depan, mungkin kamu jadi CEO, we will never know. Padahal aku setiap mantan minta apapun selalu aku turutin. Apapun itu selalu diusahakan, apalagi kalau mamahnya udah pengen apa tapi suka lewat mantanku. Gimana tanggapannya? Kalau tanggapan aku sebenarnya mungkin salahnya itu orang tua yang masih berpikiran bahwa patokan sukses ada di PNS atau mungkin apa ya, tentara, BUMN mungkin, atau polisi, some kind like that. Tapi menurut aku pribadi sih, kita gak pernah ada yang tahu ya masa depan orang itu kayak gimana gitu loh, teman Pro 2. Even sekarang misalnya dia udah punya pekerjaan tetap pun, kita gak pernah tahu di masa depan akan seperti apa. Jadi least thing, itulah pokoknya. The smallest thing that we can do as their partner adalah kita mempercayai dan mendukung dia terus untuk menggapai masa depannya gitu loh. Kalau menurut aku sih baiknya seperti itu ya. Tapi namanya kalau di pihak perempuan itu memang harus nurut sama orang tua, karena ya udah susah ya kalau misalnya nggak direstuin sama orang tuanya. Tapi kebalik, kalau misalnya nggak direstuin sama orang tua cowoknya, itu cowoknya masih bisa ngusahain gitu. Jadi Sani, mungkin memang bukan jodoh kamu aja, tapi kalau menurut aku jangan jadiin masalah ini patokan untuk kedepannya gitu loh. Kamu merasa kamu nggak jadi apa-apa karena bukan PNS. Enggak kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu masa depan kita itu jadi apa di masa depan nanti. Siapa tahu kamu misalnya nanti kamu berbisnis and then you suddenly kayak booming banget nih produk kamu, terus kamu jadi kaya raya, jadi Sultan Andara gitu kan, pokoknya luar biasa mantap Sandi ya. Jadi it's okay, ya udah, itu mungkin pelajaran buat hidup kamu saat ini gitu. Dan requestnya itu lagu keabadian Reza Artamevia. Oh my god, dia pasti tetap abadikah di hati kamu atau ceritanya kah yang abadi? Mungkin buat yang terbaik buat anaknya. Iya, sebenarnya namanya orang tua pasti punya idealnya masing-masing ya. Mau anaknya sama ini, sama ini, sama ini. Tapi ya sebenarnya sih kalau misalnya aku nanti jadi orang tua, aku bakal melihat pilihan anak aku sih, dia mau yang seperti apa. Tapi kalau aku ngelihat cowoknya enggak baik gitu, let's say anakku perempuan ya. Tapi misalnya gak baik bukan karena dia gak punya kerjaan ya, tapi gak baik gitu buat anak aku, ya aku juga gak mau gitu. Tapi menurut aku sih Sandi, ini adalah pelajaran hidup buat kamu aja sih Sandi. Kamu pokoknya kuat-kuat ya, aku yakin di depan sana nanti ada yang menunggu kamu apa adanya, dan kamu pasti akan diterima apa adanya dan dicintai seperti yang kamu butuhkan Sandi. Semangat terus Sandi. Ganbate.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap decan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 decan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

Tempro 2 gak kerasa udah jam 10, udah mau jam 10 deng, 2 menit lagi Tempro 2. Lalu mau bilang terima kasih banyak ya buat kamu teman-teman Pro 2 yang nemenin aku dari jam 8 tadi sampai udah mau jam 11 ini. Dan sebelum aku tutup siaran hari ini, aku mau bacain pesan untuk dibacakan ke teman-teman Pro 2 dari Kak Lara Purnamasari. Ini sebenarnya Kak Lara udah ngechat aku dari kemarin, tapi aku lupa bacain, jadi aku bacain sekarang deh ya. Pesan untuk dibacakan ke teman-teman Pro 2 Bandung. Terkadang kita menunggu pesan dari seseorang dan berharap bisa diperhatikan dan diingat oleh mereka. Namun kita lupa bahwa manusia bisa sibuk, lupa, berubah, atau pergi. Tapi Allah tidak pernah lupa mendengar doa-doa kita. Mungkin yang kita tunggu bukan hanya sekedar pesan, melainkan rasa dihargai dan diyakinkan bahwa kita begitu berarti di mata mereka. Namun ketenangan yang selalu bergantung pada manusia hanya akan melelahkan. Maka dari itu teman Pro 2, letakkan harapan kita hanya kepada Allah, karena tidak semua hal yang kita tunggu harus datang. Tidak semua pesan harus dibalas. Bisa jadi sesuatu yang tidak hadir itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Jangan ukur nilai diri kita dari perhatian manusia saja, karena kita tetap berharga dan berarti. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang menghubungi sama sekali kecuali orang tua kita.

0: pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun, tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Aku Ziva Magnalia, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas Anda.
3: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama Winda Nindita yang nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nanti di jam 5 sampai dengan jam 6 kita akan dengar lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 akan ada informasi menarik buat kamu. So stay tune only on 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kriteria sah atau tidak sahnya surat suara pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berada pada kolom yang disediakan. Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tidak sah apabila tidak ada tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di kolom yang disediakan.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yep, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti Siksa FM Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama teman Pro 2. Penyelenggara Synchronize Fest 2026 menggandeng seniman Mariska Soekarna sebagai kolaborator visual untuk menampilkan karya-karya yang menunjukkan kultur masyarakat sekarang dalam festival. Direktur Artistik Synchronize Fest Salah Hussein dalam konferensi pers di Jakarta menyampaikan bahwa penyajian karya visual dalam festival ditujukan untuk memperhatikan cerminan kondisi lingkungan sekitar. Penyelenggara Synchronize Fest 2026 memilih Mariska Soekarna sebagai kolaborator visual karena menilai karya-karya yang memperlihatkan kegelisahan secara halus, di mana dia juga merupakan seniman visual asal Indonesia yang berbasis di Amsterdam, Belanda.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, K-pop Demon Hunters ini menorehkan rekor ketahanan immersive di chart film terpopuler Netflix, memasuki periode penayangan 21 sampai dengan 27 September 2026. Film itu juga mencatatkan rekor 66 pekan bertahan di daftar top 10 movie global. Juga berdasarkan data resmi Netflix, K-pop Demon Hunters bertengger di peringkat ke-9 pekan ini dengan mengantongi 2,5 juta penayangan views, akumulasi durasi tontonan mencapai 4,2 juta jam.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2. Aktor Vincent berperan sebagai ahli seni bela diri terkemuka bernama Archil dalam film aksi fantasi Pasukan 1000 Janda yang juga dijadwalkan diputar di bioskop tanggal 12 November 2026. Dalam konferensi versnya, dia juga menuturkan bahwa dia menghadapi tantangan dalam melakukan adegan laga selama syuting di film tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yes, Winda yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti ya, dengan lagu-lagu yang easy listening. Pokoknya selamat beraktivitas buat kamu guys.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama. Tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Siapa yang nungguin Synchronize Fest 2026? Yes, yes, yes. Jadi tau gak sih kalau tema tahun ini, yaitu tema festival edisi perdana yang digelar di tahun 2000 perdananya itu 2016 ya. It's not just a festival, it's a movement. Dimana Direktur Komunikasi Synchronize Festival, Yud Aldila, juga mengatakan kalau tema tersebut diangkat lagi untuk mengingatkan kembali gagasan awal penyelenggaraan Synchronize Festival yang juga meneruskannya kepada generasi penonton berikutnya. Jadi sama dengan temanya di tahun 2016 di saat perdananya mereka, teman Pro 2, setelah salah satu dekade di mana generasi penonton tumbuh dan berganti, sekarang Synchronize Festival didominasi oleh generasi yang jauh lebih muda. Kalau dulu di tahun 2016 ini belum sempat hadir ke festival ini, mungkin kamu bisa hadir di tahun 2026 karena nostalgiknya juga bakal sama banget ya guys. Sebagai contoh nih, Synchronize Festival menghadirkan inisiatif seperti gerakan lingkungan hidup bertajuk warga-wargi menanam ya. Di samping itu juga penyelenggara mengusung narasi seperti memanusiakan alam, mengalamikan manusia, dan lokal lebih vokal pada festival edisi sebelumnya. Dan juga penyelenggara menyampaikan kalau Synchronize Festival juga berupaya menghapus cut antara musisi arus, ya musisi arus utama sama musisi independen guys. Kapan sih? Jadi catat tanggalnya, dijadwalkan berlangsung di tanggal 16, 17, 18 Oktober di Jakarta. Jadi kamu jangan lupa untuk kita sama-sama buat nonton Synchronize Fest.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus,